0: insyaallah amin. Yang terakhir sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MPP.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar. Sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
4: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
6: Saya pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang.

0: ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
1: Ini mau ziarah?
0: Iya, ziarah.
2: Pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulan, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
4: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
5: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan kesehatan dan mengalami

0: 2025 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi masih dinyatakan meninggal dunia.
1: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iqing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ovanadira, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu, pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam pihak

0: Waalaikumsalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji kota Waalaikumsalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Kiprianto dari Kota Waalaikumsalam, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Strait Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi soal oke, soal satu.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Tulus Mudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar. Dan
1: halo Sobat Rupiah,
0: tahukah Anda pendengar bahwa ada satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda, di mana Meta jelaskan penyebab Instagram dan juga Facebook down di berbagai negara, pendengar ya. Jadi memang layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak pada Jumat malam, di mana jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Nah, gangguan pertama kali ini terdeteksi sekitar pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara, dan sebelum meluas ke Asia, termasuk Indonesia, Australia dan Timur Tengah, puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung beberapa sejak pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi Meta menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan dan perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global hingga permintaan akses tidak dapat diproses. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.
0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar, ikan asin memang sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, termasuk di Gorontalo, di mana lauk sederhana yang gurih dan tahan lama ini pendengar kerap hadir di meja makan hampir setiap hari, mulai dari warung pinggir jalan hingga rumah tangga. Namun di balik cita rasanya yang mengunggah selera, ternyata konsumsi ikan asin secara berlebihan menyimpan bahaya serius bagi kesehatan tubuh yang memang tidak boleh dianggap remeh, pendengar ya. Sejumlah penelitian modern mengingatkan bahwa mengkonsumsi ikan asin secara berlebihan ternyata dapat membahayakan kesehatan, dan proses pengawetan dengan garam dalam jumlah tinggi ini juga tentu memicu terbentuknya zat berbahaya yang berisiko menyebabkan penyakit kronis. Dan temuan dari berbagai lembaga kesehatan terpercaya ini termasuk studi yang diterbitkan, ini juga menemukan hubungan kuat antara konsumsi ikan asin dan meningkatnya risiko kanker lambung, pendengar ya. Nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Peringat persatu dimanapun Anda berada, selamat pagi, dan tahukah Anda peringat bahwa Indonesia kembali berpartisipasi dalam pameran internasional Business to Business Interior Lifestyle Tokyo 2026, dan pameran tersebut ini berlangsung di Tokyo Big Sight Jepang pada 10 sampai 12 Juni 2026 ya. Dan keikutsertaan Indonesia bertujuan memperluas peluang ekspor produk dekorasi rumah dan juga furnitur rumah lingkungan ke Jepang, di mana langkah ini juga sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar produk interior ini berkelanjutan yang terus berkembang. Dan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, juga menyatakan bahwa Indonesia ini berada pada posisi strategis, di mana Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk interior dan juga gaya hidup berkelanjutan berkualitas. Nanti peringkat informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya kita ikuti siaran langsung Piala Dunia Pendengar. Dan saat ini kita akan dengarkan pertemuan antara Amerika Serikat versus Paraguay langsung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Belanda. Dan kita lihat, saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Dest, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik, saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih, Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilat menggiring bola merasuk di tandung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke arah nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti Masuda, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darah sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah safe, pede sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Fries. Kuasa bola sebelumnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Fries lagi, umpan pendek terus ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain-pemain Amerika melihat 3.5 sudah mencari kaut yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika,
4: tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul menjul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, seakan Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi perlengkapan, ternyata tidak, umpan ke depan, membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan melihat 3.5 sudah, merobek sektor kiri perakanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang. Oh, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daraja sendiri setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tibus sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan darah tengah pertahanan Amerika, masih Paraguay membantu membangun serangan dari cara umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Sanabria di sana, umpan ke depan, hanya serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman, gerak tibus sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi sebentar dia, melihat 3.5 sudah, berikan umpan pendek kita ke dalam mati, masuk mencari ruang tembak, umpan keluar, lepas tembakan tidak jadi, keluar kawan, oh, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah, dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di

0: di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
1: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic, mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
0: Iya.
1: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik, saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Sasseres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay. Mendekati kotak penalti dari Paraguay, pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
0: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
1: Ya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawiro Nugroho, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
2: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin

0: Angola, karena yang jelas sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini, karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama para pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026, kita nantikan. Kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti lawan. Lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McRae dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sebelumnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas jersey, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kewarkop, dua terjadi di sana antara pemain Amerika. Serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson. Tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body shot yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan, begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika, pertandingan kali ini, Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Dan sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tengah jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Cabut saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih, maksud kami antara wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan sudut lakon melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kota penalti Amerika. Kutakkan di sebentar dia, sudah pendek, angkat ke mulut gawang, masih terjadi, masih mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17, Malik Tillman. Tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran, kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Purja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Purja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak keris sementara masih darahnya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Elmiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya. Kubas mencoba melakukan tekanan mengedukat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Sodok dan bola baiknya melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Damian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan. Tarik saja lagi ke belakang, ada di sana Kametel Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tubuh sendak dia kerjasama dengan Antoni tarik lagi ke tengah. Kuasa bola sebelumnya melihat tiga garis tengah sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kulihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Lieberman ataupun Tillman mencoba lakukan tekanan gerak tarik belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi. Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kering sebentar dia mencari kawan di belakang sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay. Kutak kering sebentar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carques mencoba tekan tarik ke belakang lagi, mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tipu sendiri, umpan terobosan berbahaya, melihat tiga setengah sudah memasuki tidak kedap nanti, oh kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah. Walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan. pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan masuk kami kepada Sergio, gerak tibu senak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western Mechanic di sana, kutakan di sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan pindah tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua ke sebelah sana untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutakan di sebentar dia melewati garis tengah, sudah memasuki daerah pertahanan ke sebelah sana Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merasa ada pun Tillman di sana dengan kain kiki, mencoba lakukan ke Pulisic, angkat bola gawang. Oh, ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini, dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
1: ya,
0: ada informasi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
2: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
1: Jadi itu banyak faktor ya yang...
2: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
1: Hydration break yang baru diberlakukan.
2: Betul,
1: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi sebelum terjadi gol tersebut.
2: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar, mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay, offside, kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi, namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera, kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic, namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Ya, ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Kubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron, namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi, umpan terobosan ke depan. Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung. Gol! Balogun! Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30. Berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Paraguay mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat?
2: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan. Betul. 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
2: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
1: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
2: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing, baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
1: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
0: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi, ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF waktu Indonesia Barat, Bung Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Saudara, kemudian pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tembus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara. Sudah kini kan segera mereka melebar ke sektor kanan. Ada pun disediakan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disabut saja ke daerah kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana berikan situs kepada penjaga gawang Matt Presi. Matt Presi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di datanya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba mentekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor, dan hentikan ke kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kini, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak ini, mundur lepas ke mulut gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah diberikan umpan pendek kepada rekannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok duel terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana, akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu, saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek saja, pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah, pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia, gerak sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke arah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali ini tandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron, Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman ataupun rekannya, kembalikan Richard lagi, gerak tubuh sejenak dia. Ada di sana kami lihat Taylor Adam ketika dengan kaki kiri masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, halo sahabat budaya Lohulondalo. Monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Apa kabar Anda di Sabtu pagi hari ini ya, di 13 Juni 2026 yang saat ini lagi menikmati suasana liburan akhir pekan bersama dengan keluarga. Semoga semuanya sehat ya. Terus juga yang masih tetap dengan aktivitasnya, semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Kalau hari Sabtu sih katanya ya itu cuma setengah hari. Benar enggak sih? Seperti biasanya sahabat budaya, kita awali kebersamaan untuk request lagu Nusantara ya. Di hari ini, di Sabtu 13 Juni 2026, Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266, atau juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo ya. Nomornya sama 0811-430-4040. Tapi sahabat budaya Lohulondalo, sebelum Ti Anjayan kasih tahu lagu yang bisa Anda pilih untuk hari ini, Ti Anja masih punya satu lagu bonus untuk Anda. Tetaplah bersama.

Kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Ini ada lagu lawas ya dari Elvis Kaisi, tapi di cover sama Neng Kesuma ya. Jangan kau pergi.

0: Tato dua lo, sahabat budaya lo londa lo, monggo dulu monggo tato, monggo ti lo, monggo ti omu untuk Anda yang ingin bergabung di request lagu Nusantara untuk hari ini ya. Dan sahabat budaya, lagu-lagu yang bisa Anda pilih ada Burungi Moputio, kemudian ada Sambe Wololo, lagu dari daerah Manado, Palu Soba Bunyi, kemudian ada lagu Maluku, Kupu-kupu Sepanjang Pantai, kemudian ada juga lagu NTT, Nona Andalan, ada lagu daerah Minang, Angin Malam, terus juga ada lagu Melayu, Yale Yale. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Formatnya sama ya, yang mau berkirim salam, salam-salamnya dibatasi 4 orang saja. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam budaya. Aduh, Ibu Iin.
1: Alhamdulillah,
0: saya sehat. Ibu Iin, saya sehat. Burungi Moputio. Oke.
1: Kalau lagi mendung sekarang.
0: Kalau di Gorontalo juga mau bilang mendung tidak mendung, mau bilang panas juga tidak terlalu panas. Lao.
1: Hangat-hangat.
0: Jo.
1: Oke, kirim salam ya.
0: Tadi kirim
1: salam buat Ibu Neri, Ibu Riz, Ibu Iya, Ibu Rostin, ada Tanau, Om Afni, ada Inka, terus Pak Herman, Pak Niko, Bung Rifanto, pokoknya buat seluruh fans tanpa terkecuali, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Dan spesialnya buat Andayan, semoga sehat bersama keluarga, lancar rezeki dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Terima kasih
0: Andayan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Iin yang ada di Pohuwato. Next ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Sahabat budaya Lohlonda, Lohla Kayaya.
0: Halo juga Ibu Rostin.
2: Iya.
0: Tau dua lo.
2: Lagunya Palu Soba Bunyi.
0: Palu Soba Bunyi, oke. Untuk siapa lagunya Ibu?

0: Austin.
1: Salam buat Kak Asri, Tanau, Mbak Iing, Kak Iya. Buat sama-sama jatah empat terkecuali.
0: Mm-hmm.
1: Yang paling spesial buat saya yang sedang beraktivitas, insya Allah selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya yang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Ibu Rostin. Tuh di balakal Ibu Rostin. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya. 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalangga.
0: Jo, aduh Allah, Tata Inka.
2: Iya.
0: Iya, Tata Inka lagi di Suwawa atau di Tinelo ini?
2: Di Tinelo aja.
0: Ah, atau Tinelo. Oke, okay. Iya. Mau milih lagu lo?
2: Lagu itu Jo, Minang.
0: Lagu Minang, Angin Malam.
2: Iya, okay. Ini bu angin siang.
0: Tidak apa-apa, mau angin pagi, angin malam, asal jangan angin ribut kok UE.
2: Inan.
0: Atau angin puting beliung, dia mau angkat kita orang kok.
2: Ya Allah.
0: Iya, insya Allah orang dijauhkan dari bala. Amin.
2: Iya, insya Allah semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
2: Kirim salam buat Ti Anja yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat seluruh fans Ti Anja sangat.
0: Terima kasih juga Tata Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0822. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sehat untuk semua teman-teman. Bersama Anja yang dekat juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Dari...
3: Oke, lagu dari dengan Limboto ini Pak, dengan
0: aja. Aja, di Pak Udin nih.
3: Iya, betul sekali.
0: Iya, oke, okay. Itu dua lo Pak Udin.
3: Oh, itu lagu. Apa lagu yang terakhir aja?
0: Lagu yang terakhir ini ada lagu Melayu Yale Yale.
3: Oh, yang itu Jo.
0: Itu Jo, oke. Okay.
3: Iya. Oh, buat semua fans tidak tanpa terkecuali, salam sempat semuanya. Paling spesial buat dia aja yang masih tugas, insya Allah tetap semangat, dimudahkan segala urusan dan tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Oke, makasih banyak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Pak Udin ya, di Pak Udin yang ada di Limboto ya. Saya ke layanan WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anja Yayan, boleh request lagu Dipilihkan Saja Kak, kirim untuk semua pendengar Pro4 Sahabat Budaya, katanya salam kenal. Spesial untuk Kak Yayan yang lagi beraktivitas ataupun bertugas, selamat beraktivitas ya, dan salam sehat selalu. Iya, terima kasih. Ini gak ada namanya ya. Mama Ibas di Tinelo Telaga Biru, salam kenal Mama Ibas ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, langsung saja Ti Anja yang putarkan lagu yang sudah Anda pilih tadi ya. Yang pengen gabung di layanan telepon, sabar aja dulu karena Ti Anja masih akan kembali untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. 2 edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di 3 negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu.

0: Serba Bunyi dari Sela Marcella sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, saat beraktivitas di luar rumah ya, apalagi dengan cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan ya. Orang mau pulang ke sana ke rumah pasti selalu mau mengeluh, badan pegal, baru kadang juga nyeri sendi ya, atau juga terasa berat setelah melakukan aktivitas, sahabat budaya. Nah, daripada orang mau konsumsi obat-obatan yang mengandung bahan kimia, mari jo orang kembali lagi ke alami ya. Ini ada rekomendasi untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo, DP nama itu Vito Herbal Bidara by Tulus ya. Jadi mengandung bidara ini, produk sahabat budaya. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman ya. Cocok toram mau pakai kapan saja, saat toram pe badan ini terasa kurang fit, sahabat budaya. Karena biasanya cuaca begini kan toram semulai rasa demam dan lain sebagainya. Nah, jadi toram harus sadia ini di rumah, sahabat budaya. Cukup dengan mau oleskan dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau toram rasa tidak nyaman ya. Praktis juga orang mau bawa kemana-mana dan nyaman untuk dipakai sehari-hari ya. Baru sekarang olo kalau orang mau bawa pesan itu semakin mudah, sahabat budaya. Orang bisa kunjungi website di tulusherbal.com. Atau kalau tidak mau ribet, bisa langsung pesan Jo pati Ibu Yayu ya. Di Ibu Yayu pe nomor 085289711177 ya, ingat Ibu Yayu. Sekali lagi 085289711177 ya. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa, diurut. Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara. Kalau tadi sudah ada dua lagu yang di request di segmen sebelumnya ya, ada lagu Minang sama lagu pop Melayu, sahabat budaya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lolondalo. Titano U.
0: Walau habari Titano U. Yo
1: habari, sampai jam berapa sih kalian di situ?
0: Saya sampai jam 2.
1: Oh.
0: Jojo. Oke, okay, Titano U mau dengar lagu apa Titano U?
1: Lagu apa? Minang.
0: Lagu Minang.
1: Oke,
0: okay,
1: lagu itu Jo.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salam buat 4 orang saja, Ibu Tuti, Ibu Iin, di Panto di Kota Raja, Oma Albani dan seluruh fans tanpa terkecuali. Pesan untuk ke Anja, sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih kak.
0: Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo tano ulondo batu da'a. Next di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Ibu Nelly to dua olo mau milih lagu olo ti Ibu Nelly. Lagu yang mana?
2: Yang Minang.
0: Lagu Minang, Angin Malam.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat Ibu Dia, ada Ibu Lis, ada Ibu Iin, ada Rifan, Sorsor Pasamu, ada Pak Udin. Insya Allah, sampai dimana kita ada yang selalu salah di hidup dalam Tuhan wa ta'ala.
0: Amin.
2: Buat si Anja yang sudah merasih kita, insya Allah sehat-sehat. Bersama keluarga tercinta, istimewa Ki Ajus, insya Allah sehat-sehat.
0: Amin.
2: Banyak umur dan selalu dilindungi oleh orang tua. Amin. Kasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Ibu Nelly Londo Parungi Bolio Huto. Anda pecinta sepak bola, sahabat budaya, Anda juga bisa mendengarkan langsung melalui program 1 RRI Gorontalo ya. Saat ini tengah berlangsung babak kedua antara Amerika Serikat melawan Paraguay, sahabat budaya. Ada siapa di 0811-430-4040? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lehulun dalu.
1: Salam budaya.
0: Jo, Ibu Farida.
1: Iya, Ibu Farida.
0: Iya. Jo, Jo, saya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Todu lo, ti Ibu Farida mau dengar lagu lo.
1: Itu ikut Ibu Nelly.
0: Lagu Minang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Kirim.
0: Kedua lo.
1: Buat Ibu Nelly, Ibu Silvi, Oma Tio, Tano, spesial.
0: Buat.
1: Spesial buat Anja yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya lehulun dalu. Anca Yayan, request lagu Gorontalo spesial untuk semua fans. Satu persatu katanya salam persahabatan paling spesial buat Tita Inka di Tinelo. Siapa dulu ini? Di Pak Yusuf ya di Tinelo. Oke, sahabat budaya. Kembali di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya ulun dalu.
0: Jo, Jo, aduh lo.
3: Lagunya ini.
0: Ti Omali Abnye.
3: Iya, betul.
0: Jo, Jo.
3: Lagu Gorontalo Sambe Wololo.
0: Sambe Wololo, oke.
3: Okay. Oke. Salam buat Kano. Terima kasih atas kesempatannya. Masih Farida tadi. Kampung Pasang Berkati juga buat Pak Asri, Pak Nasul juga. Buat seluruh Renstro 4 tempat berkecuali. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih buat Anja sedang beraktivitas berjual berpinta dan terkini mudahkan urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lo hulun dalo monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Saat ini sudah jam 10:50 waktu Indonesia Tengah ya. Torang sekarang sudah di menit-menit terakhir untuk request lagu Nusantara Sahabat Budaya. Ini masih tersisa lagu Ambon ya. Juga ada lagu NTT. Kalau lagu Gorontalo insyaallah sebentar semua putar. Dan untuk Anda Sahabat Budaya, Tianja baca dulu yang sudah gabung di layanan WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya Luhulun Dalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen dengar lagu Gorontalo. Kirim salam untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial untuk keluarganya yang ada di Manado. Terima kasih Kak Yayan. Iya, terima kasih juga ya untuk Cikartin yang ada di Tangkobu. Layanan telepon silahkan 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
1: halo,
0: Iya.
1: Jojo,
0: aduh lo.
1: Dari Lian di Potangan.
0: Ibu Lian di Potangan. Tau dulu lo Ibu Lian.
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon. Tapi mau putar nanti setelah buletin berita Lipakun ya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Pak Asri, buat semua-semua aja tanpa terkecuali, buat si Anda yang lagi tugas, insya Allah saya selalu sempurna, amin.
0: Amin.
1: Buat anakku Rifai, salam masih di samping, salam sayang selalu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Lian yang ada di Potanga. Penelpon berikutnya di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari?
2: Salam budaya, salam sehat Anja.
0: Jo, Tipasisaniko. Halo. Halo, Pasisaniko. Baik, terputus. Bisa dicoba lagi ya. Pasisaniko bisa coba lagi di 0822-5996-8266 ya. Sekali lagi bisa dicoba lagi 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, aduh, iya, waduh, kenapa putus ya? Mungkin pengaruh jaringan. Belum maaf Ati yang sudah gabung di 0822. Coba di 0811 ya, 0811-430-4040. Mungkin pengaruh jaringan. Tadi juga Ati Tipasisan Niko terputus untuk layanan telepon 0822. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mayaya.
0: Jo.
4: Labari.
0: Alhamdulillah, saya sehat.
4: Tantang tapi bermuncul.
0: Jo.
4: Tapi selalu monitor.
0: Alhamdulillah. Iya, tipe Amran tahu tahun tu?
4: So, kota Luhulun Dalo.
0: Jalan
4: Balik 3, Kelurahan Pulbala.
0: Jo. Tadu lo, Pak Amran mau dungu lagu lo.
4: Lagu-lagu lo tetap Pak Maya.
0: Ini masih ada lagu Ambon, lagu NTT, dengan lagu Gorontalo.
4: Luhulun Dalo itu.
0: Jo.
4: Pak Yayan. Salam hormat kepada seluruh fans yang tergabung pada pagi hari ini, Mbak Yaya.
0: Jo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo. Di Pak Amran ya. Di Pak Amran Londo Jalan Bali.

0: 08225968266. Halo, assalamualaikum. Iya, tuh kan. Berarti untuk 0822 lagi gangguan jaringan ya. Ini dari tadi kasihan yang ada battle phone sering terputus tiba-tiba. Saya kasih kesempatan terakhir ya di 08225968266. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, salam sehat aja.
0: Jo, doa lo pasti saniko. Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagu apa anjay?
0: Ini Donggo Wolo lagu Lohulondalo, lagu Londo Ambon, Wolo Olo lagu NTT.
1: NTT betul judulnya anjay.
0: Nona Andalan.
1: Di Nona Andalan.
0: Jo.
1: Tapi tetap apa mulola aja. Andalan kayaknya harus yang dibuka terdepan.
0: Jo.
1: Karena cepat terjangnya luar biasa.
0: Iya.
1: Oke, kirim salam ya.
0: Aduh.
1: Buat Ibu Iin, Pak Asrin, juga Ibu Farida Talib, juga Mas Suci, buat Ibu Nelly dan buat teman-teman semuanya. Salam semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan buat Tianja, sama Tima Hayat, Tita, Tuti Enget, Pak Kuni, semuanya. Salam dalam keadaan sehat walafiat Tianja. Oke Anja.
0: Jo.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, Pak Amran Lon, Tipa Sisa Niko Londo Talaga Biru. Tipa Sisa Niko jadi penelpon terakhir ya untuk program request lagu Nusantara di hari ini. Yang belum sempat bergabung, insya Allah bisa ketemu lagi ya di hari Senin, insya Allah. Dan terima kasih juga buat yang sudah ikutan gabung tadi di layanan telepon, layanan WhatsApp ya. Dan di jam 11 siang nanti, Tianja akan hadirkan buletin berita bahasa daerah. Ini rangkuman berita dari Senin sampai di Jumat kemarin ya. Masih bersama di Pak Kuni Hasdin. Untuk itu sahabat budaya, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Karena Tianjayan masih akan kembali untuk Anda.

0: buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak...
4: Ma banda-banda lo habali, lo hulemna lo habali uhi walia. To ungu di minggu molabutia, tehas din Daniel Watia, ta mau petunggu lolo iya. Mengodlawa mengotato, kapala lo BMKG to hulunda lo, Andri Wijaya bidang lo otanggulai, pohile lio, ode olanto mo aami to hulunda lo butia, lo laita isi-isiali, wau dilamo palongo to uhi tua-tua wa. Ti diopo lipunto buti o ngopee-ngopee o dunggalo musibah. Boli ngopee-ngopee o dunggalo liluhu wau tsunami. Tunggulo BMKG malopo woluo utanggula lio sekolah lapang gempa bumi mialo SLG. Liluhu wau tsunami buti dila ta'ata ma'o o woluo lio. Ma uitolo utibuti musi ehlumalo tamo aami to umo popele hio wanu bolo odunggalo musi.

Pak, BPBD Provinsi Wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, Wau Media, umai mengohi pahamu. Potunua potuhata, odela iati, wanu bolo odunggalo musibah. Moli ilo tanggula mai lo kapala BMKG Andri Wijaya Bidang eleponu donggo enggal itu upango BMKG tata puhi pengohia pahamu ode laiyati. Mengulama ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

ti wali kota Adandang Bea ma lopo ela wau ma ima imato owoluolo lembaga pemberdayaan masyarakat mialo LPM. LPM beti pilopo wali lio umai mopokolio ala ianti dedila bomai lembo alo uhi pololohe untungi. Tau urusi LPM musima ahali lio wau mokalaja lo'u ihilahsi helumo wolo pangalenda to umai moponao lo porohoram muli ilo tanggula mai li wali kota timi ilo taunu pangalenda lo kota mopowatu lo upango ode kelurahan i upanga hetuto lo juta buti musi onapa atilio to kelurahan upango pilopo walilio lo pamalenda kota lo hulondalo mai pomangulio mealo po opio hio tangi bulo tao wau uwe wolio mao umali ohuna wau onapa atilio ode la iati mungulama ngotato donggo tohabali uwali-wali to u ngodi minggu mola.

Ilawa mo nga tato. Wa kini li gubernur ida sahida Rusli Habibi lo otahulay. To umum higade panyaki HIV/AIDS peti musimay ohu ila lo tamo aani. Alihu bila malo oduhenga ta o panyaki HIV/AIDS. HIV/AIDS peti de bila botolo modu botolo kesehatan. Nabo ono umay motolo manusia, motolo didiki, wa motolo ngara, umay mohu ina, mopo hingga de penyaki HIV/AIDS beti. Upo una ali beti, mengohi pahamu, ti dio po ode mengodiki moli. De upanyaki HIV/AIDS beti, may mo oobita, wa umay mo otopotana. Upalalu orang beti, owoluolo literasi kesehatan. To ubai mopo hingade lo ladio lo HIV/AIDS. Kalaja helu molo pamalenda, tenaga kesehatan.

Ya, berikan lagu dari Anggi Marito. Aku Bukan Untukmu sudah hadir ke ruang air Anda pukul 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah untuk menemani suasana siang Anda di hari Sabtu kali ini ya, 13 Juni 2026. Saya Azhar Yusuf masih akan hadir menemani Anda tentunya sampai jam 2 nanti. Pendengar, bau badan ini merupakan hal yang dapat mengganggu penampilan dan juga menurunkan rasa percaya diri kita gitu ya. Namun tidak semua orang yang mengalami bau badan ini identik dengan kondisi tubuh yang kotor atau kurang menjaga kebersihan diri. Dalam beberapa kasus, bau badan yang menyengat justru bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu. Salah satunya adalah penyakit langka bernama trimetilaminuria. Nah, bagi sebagian masyarakat mungkin agak asing ya mendengarkan nama yang satu ini. Tapi kondisi ini telah dikenal dalam dunia medis dan dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Influencer kesehatan Dr. Aditya Surya Pratama dilansir dari rri.co.id. Ini dalam unggahan Instagramnya menjelaskan bahwa trimetilaminuria ini merupakan kondisi tubuh ketika tubuh ini tidak mampu memecah senyawa kimia, yaitu TMA, yaitu zat berbau amis yang terbentuk dari proses pencernaan makanan yang mengandung kolin dan senyawa nitrogen dalam jumlah yang tinggi. Ya. Jadi normalnya enzim FM03 ini di hati mengubah TMA menjadi trimetilamin, oksid yang tidak berbau. Namun ada penderita kondisi ini juga yang enzimnya itu mengalami kerusakan atau tidak aktif sehingga TMA menumpuk di dalam tubuh dan keluar melalui keringat, nafas, urin maupun cairan reproduksi. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa berdasarkan jumlah penelitian, mutasi pada gen ini dapat mengganggu proses metabolisme TMA gitu ya. Akibatnya kadar TMA di dalam tubuh bisa meningkat hingga 10 sampai dengan 50 kali lebih tinggi dibandingkan kondisi normal gitu ya. Jadi gejala bau yang ditimbulkan ini juga dapat semakin parah kalau misalnya penderita mengkonsumsi makanan tertentu, misalnya makanan laut atau seafood ya, telur, kemudian hati dan kacang-kacangan. Selain faktor makanan, kondisi stres juga kecemasan bisa diketahui memperburuk gejala dialami oleh penderita penyakit yang satu ini.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar lagu dari Noah dengan Ku Peluk Hatimu ya. Masih terus kami temani untuk Anda saat ini yang masih dengan aktivitasnya di siang ini atau lagi menikmati waktu istirahat ya. Pendengar, teh ini kita tahu merupakan satu minuman yang sangat populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan ya. Banyak orang tua belum menyadari bahwa kebiasaan memberikan teh pada anak, terutama balita, ini dapat membawa risiko kesehatan yang serius. Para ahli kesehatan anak mengingatkan bahwa masa tumbuh kembang anak membutuhkan asupan nutrisi yang optimal dan teh ini justru dapat menghambat proses tersebut jika dikonsumsi secara rutin. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menegaskan bahwa kebiasaan minum teh pada balita ini berpotensi mengganggu penyerapan nutrisi penting yang sedang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan Anda bisa ikuti info selengkapnya mendengar di website resmi kami rri.co.id.

0: Hey Rudy, lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brody?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya?
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brody. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Tiba saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo, tepat pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telat 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45+5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Devos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyamak kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama. Dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the
1: second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini. 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni.
1: Vrlo zadovoljan. Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dunia tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Sertenpas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama. Lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: tersebut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang dicatatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nordiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar masih terus kami temani untuk Anda di siang hari ini ya. Cuaca di luar kayaknya sudah mulai terlihat mendung ya, siap-siap aja nih yang mau dengan agenda di hari Sabtu kali ini, ada yang ingin Anda kunjungi ya, segera bersiap untuk yang mau jalan pakai motor ini untuk jas hujannya, jangan lupa. Ataupun juga Anda yang mengendarai mobil ya, di kayaknya kalau mobil aman-aman aja ya. Cuman yang pasti jaga untuk laju kendaraan Anda ya, karena kalau misalnya di cuaca hujan itu biasanya jarak pandang, apalagi kalau hujannya deras ya. Ini kalau dilihat dari kondisinya di sini udah mendung, mungkin di satu tempat itu udah turun hujannya ya. Oke, untuk Anda bisa terus ikuti informasi hari ini ya, terupdate di rri.co.id. Kami akan terus temani Anda dengan sajian lagu. Untuk siang ini kita hadirkan lagu cukup lama ya, dari Epse. Ya, ini salah satu soundtrack drama Taiwan yang populer saat itu ya, Yo Te Amo.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Suawa Selatan dan Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango terputus total setelah jembatan di Desa Bulondala mengalami ambruk. Kondisi ini menyebabkan kendaraan masyarakat tidak dapat melintas ruas jalan tersebut untuk saat ini. Terputusnya akses tersebut berdampak terhadap aktivitas warga, termasuk perjalanan antar wilayah yang selama ini bergantung pada jalur penghubung melalui Desa Bulondala. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan lokasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dampak putusnya akses jalan di wilayah Suawa Selatan tersebut. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya, pendengar, di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kami tetap hadir untuk menemani

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Ya, pendengar, bagi masyarakat yang berencana mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 ini, mempersiapkan diri sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang kita untuk lulus gitu ya. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah simulasi komputer assist test atau CAT yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Simulasi CAT BKN ini merupakan layanan uji coba berbasis web yang memang dirancang untuk memberikan pengalaman kepada peserta untuk mengakses atau mengerjakan soal seleksi dengan tampilan dan nuansa menyerupai ujian sebenarnya. Melalui fasilitas ini, peserta dapat memahami mekanisme pelaksanaan tes sekaligus mengenali format soal yang akan dihadapi saat seleksi berlangsung. Tidak hanya sebagai sarana latihan, simulasi CAT ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kemampuan. Hasil yang diperoleh juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peserta untuk menilai sejauh mana kesiapan mereka. Jika masih terdapat materi yang belum dikuasai, peserta dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk memperdalam pemahaman sebelum menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ikuti info lengkapnya mendengar di rri.co.id.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap gejala tuberkulosis atau TBC dan juga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk berkepanjangan. Imbauan ini disampaikan dokter spesialis paru Dr. Rahman Bahmid di tengah upaya pemerintah meningkatkan penemuan kasus TBC di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hingga Mei 2006, capaian penemuan kasus TBC ini baru mencapai 26,84% dari target yang ditetapkan sepanjang tahun ini. Menurut Dr. Rahman, gejala paling umum TBC itu adalah batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak kunjung sembuh. Kondisi ini juga seringkali disertai dahak bercampur darah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan hingga berkurangnya nafsu makan. Update informasi selengkapnya mendengar di portal resmi kami rri.co.id. Siang ini kita masih akan terus temani Anda di cuaca siang yang kayaknya enak buat tidur-tiduran ya. Mendung, adem gitu ya. Kita ke lagu dari Bon Jovi dengan Always.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pernahkah Anda mendengar sebuah tradisi bernama Pasola? Ini merupakan salah satu tradisi yang sudah terkenal hingga ke mancanegara ya. Ini adalah salah satu warisan budaya Pulau Sumba yang hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Jadi tradisi ini yang menampilkan dua kelompok penunggang kuda ya, saling melempar tombak kayu di arena terbuka. Ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memiliki makna adat, budaya, dan spiritual yang mendalam. Pasola merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Sumba, khususnya para penganut kepercayaan Marapu. Tradisi ini juga biasanya diselenggarakan ya menjelang musim tanam, sekitar bulan Februari hingga Maret. Sebagai bentuk permohonan kepada leluhur agar diberikan kesuburan tanah gitu ya, serta hasil panen yang melimpah. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, secara etimologis istilah Pasola berasal dari bahasa Sumba yakni pa, yang berarti permainan, dan sola atau hola yang berarti tombak atau lembing ya. Dengan demikian, pasola dapat diartikan sebagai permainan atau pertarungan menggunakan tombak yang dilakukan di atas kuda. Meski sering disebut sebagai perang adat, pasola ini sejatinya mengandung nilai-nilai kebersamaan, keberanian, sportivitas, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dan juga nih pendengar, menurut cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Sumba, pasola berawal dari kisah seorang perempuan cantik bernama Rabu Kaba. Kisah ini melibatkan dua kelompok masyarakat, yakni suku Waiwang dan suku Kodi, yang berselisih akibat perebutan si Rabu Koba ini ya. Perselisihan yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan kemudian diselesaikan melalui musyawarah para tetua adat. Sebagai jalan damai, kedua kelompok sepakat melaksanakan ritual nyale yang kemudian dilanjutkan dengan pasola ini gitu ya. Jadi kedua tradisi ini sangat berkaitan erat gitu ya. Pelaksanaan pasola juga diawali dengan tradisi nyale, yaitu kegiatan mencari cacing di laut di pesisir pantai yang dipimpin oleh para tetua adat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

lagu dari Hubestang peringar dengan Reason. Tetap bersama kami di Pro 1. Setelah ini kita akan ikuti untuk update informasi peringar di Warta Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Tentunya juga dalam hal dampak dari pasca banjir ini, memang kondisi juga masyarakat terutama mengalami kerusakan rumah, juga baik kerusakan berat maupun kerusakan ringan.
2: Alhamdulillah sudah normal, cuma memang pelayanan kami masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa, olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu

utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar.

0: Pendengar, temuan penyakit tuberkulosis TBC di wilayah Kabupaten Gorontalo masih tergolong tinggi. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencatat sebanyak 658 kasus TBC telah ditemukan melalui jaringan fasilitas pelayanan kesehatan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas dan memetakan rencana aksi daerah dalam percepatan eliminasi TBC. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi saat membuka kegiatan tersebut kemarin menegaskan, penanganan dan percepatan eliminasi TBC tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tapi harus melibatkan seluruh unsur terkait secara kolaboratif. Kerjasama lintas sektor sangat penting agar upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan hingga edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
1: Kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah terhadap penanggulangan TB yang hari ini kalau kita baca data masih ada beberapa angka yang menunjukkan beberapa tempat TB ini masih perlu butuh perhatian kita semua. Ini adalah bukti bahwa kesungguhan kita agar TB ini secara bertahap kita kurangi. Nah, insya Allah dengan program Posyandu ada 6 SPM, nah kita berkolaborasi di sana. Dengan Posyandu ini kalau kita berkolaborasi secara penuh, maka pasti catatan-catatan ini kita selesaikan satu persatu. Karena ini ada rakor, maka akan menghasilkan beberapa kesepakatan rencana aksi daerah kita. Dan marilah kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Diharapkan untuk dapat kita memaksimalkan pertemuan ini agar dapat menghasilkan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang akan kita laksanakan minimal tahun ini.
0: Bupati Sofyan juga berharap rencana aksi daerah yang disusun nantinya menjadi roadmap pencegahan dan penanganan TBC di Kabupaten Gorontalo ke depan, sekaligus memperkuat kualitas layanan kesehatan masyarakat di masa mendatang. Pendengar, informasi berupa ujaran kebencian melalui media sosial harus diantisipasi oleh generasi karena dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai kebinekaan. Berita bohong atau hoax yang berseliweran di media sosial menjadi perhatian serius di era kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Generasi muda sejak dahulu telah memberikan peran yang cukup besar dalam membela persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan hingga proklamasi kemerdekaan saat ini. Olehnya, nilai perjuangan para generasi muda terdahulu patut untuk diteladani, patut untuk diteladani oleh mereka, khususnya generasi muda saat ini. Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara, mengemukakan betapa pentingnya menjaga nilai kebinekaan maupun persatuan dan kesatuan yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa. Nilai untuk menjaga kebinekaan maupun persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh generasi muda ke depan. Untuk itu, pihak Kesbangpol Gorontalo Utara membina seluruh elemen bangsa termasuk generasi muda yang berbeda suku serta agama dan budaya untuk berkomitmen menumbuhkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Diakui, kemajuan teknologi informasi dewasa ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh generasi muda yang berada di lingkungan masyarakat.
3: Tentu tantangan generasi muda saat ini adalah kemajuan teknologi dengan berbagai media termasuk media sosial. Banyak hal, ujaran-ujaran kebencian yang berseliweran di media sosial. Oleh karena itu, dan generasi muda tentu ini perlukan bagaimana mereka bisa menangkal isu-isu hoax dan bisa memecah belah satuan dan kesatuan bangsa. Tentu tidak saya generasi muda, tapi semua elemen masyarakat dan bisa memperingatkan pada generasi muda, karena generasi muda ini mudah saja tersulut. Betul. Begitu mereka tersulut, ini berbahaya bagi upaya menjaga kesatuan dan kesatuan.
2: Roy menambahkan adanya informasi yang disampaikan melalui media sosial berupa berita bohong atau hoax perlu diantisipasi oleh generasi muda. Bahkan ujaran kebencian yang berseliweran di medsos tersebut patut diantisipasi karena dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa maupun nilai kebinekaan.
0: Pendengar, banjir yang sempat merendam 5 desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, kini telah surut dan masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski demikian, sejumlah warga masih menghadapi dampak pasca banjir, terutama kerusakan rumah dan kebutuhan pemulihan lingkungan. Berbagai bantuan darurat juga telah disalurkan untuk membantu warga terdampak. Selain itu, layanan air bersih yang sebelumnya terganggu kini berangsur normal kembali. Menurut Camat Biau Sutamin Usman, kondisi masyarakat secara umum mulai membaik setelah banjir melanda wilayah tersebut.
4: Alhamdulillah, kondisi umum masyarakat yang terdampak banjir dari 5 desa, desa Dijiga, desa Gualo, desa Omuto, desa Biau dan Uto, kondisi sekarang alhamdulillah masyarakat sudah beraktivitas dan tentunya juga dalam hal dampak dari pasca banjir ini memang kondisi juga masyarakat terutama mengalami kerusakan rumah juga baik kerusakan berat maupun kerusakan ringan. Kebutuhan dari masyarakat sebagaimana yang sudah kami lakukan terutama untuk penyediaan air bersih juga kebutuhan makanan, juga perlengkapan keluarga, obat-obatan, alhamdulillah bantuan-bantuan ini sudah kami distribusikan ke masyarakat. Alhamdulillah juga PDAM-nya dan PAMSIMAS sudah berjalan normal.
0: Meski kondisi berangsur membaik, pendataan kerusakan rumah warga masih terus dilakukan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga tetap memantau kebutuhan masyarakat agar proses pemulihan pasca banjir dapat berjalan optimal. Dengan mulai normalnya distribusi air bersih dan bantuan logistik, diharapkan aktivitas warga dapat kembali pulih sepenuhnya dalam waktu dekat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Keberadaan Dasawisma memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat desa. Bupati Bone Bolango Ismet Mile saat melantik pengurus Dasawisma sekecamatan Suawa Tengah menjelaskan, Dasawisma harus mampu mengambil peran dalam setiap program pemerintah daerah karena organisasi ini berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi yang ada di lingkungan masing-masing. Menurutnya berbagai program yang dijalankan pemerintah mulai dari bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan keluarga hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan aktif dari seluruh pengurus Dasawisma.
6: Menjadi tugas daripada Dasawisma menyampaikan berbagai informasi terhadap program apa yang ada di rakyat yang nantinya akan diturunkan sampai kepada rakyat yang akan tentunya sebagai ujung tombak rakyat, ujung tombak bupati adalah Dasawisma.
0: Ismet Mile menambahkan pengurus yang telah dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap kehadiran pengurus ini dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, sehat dan sejahtera melalui keterlibatan aktif di setiap lingkungan desa. Pendengar, salah seorang petani asal Gorontalo, Wasito Sumawiono, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional PENAS ke-17 tahun 2026 dengan menjadi tuan rumah yang ramah dan terbuka bagi para tamu yang datang ke Gorontalo. Menurut Wasito, kegiatan nasional tersebut akan dihadiri sekitar 35.000 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan sejumlah delegasi dari negara sahabat. Ia mengatakan kesan yang baik selama pelaksanaan PENAS akan menjadi bagian dari promosi daerah yang dapat membawa dampak positif bagi citra Gorontalo di tingkat nasional.
7: Saya meyakini bahwa kegiatan PENAS ini akan berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana-rencana dan tentu mari para warga masyarakat Gorontalo kita akan menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang welcome terhadap tamu-tamu yang ada sehingganya Gorontalo nanti akan menjadi tempat dan tuan rumah yang baik sehingganya nanti akan memberikan kesan dan dampak positif terhadap daerah kita yang nanti akan dikunjungi. Sudah di atas 35.000 calon peserta yang akan mengunjungi Gorontalo.
0: Wasito optimistis pelaksanaan PENAS ke-17 akan berlangsung sukses dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta yang berkunjung ke Gorontalo. Saudara, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Bobi Riawan, kita jalan informasi pertama.

0: DPRD Kota Gorontalo resmi mengesahkan pendirian Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dinas ini bergabung dengan pariwisata. Langkah strategis ini momentum penting bagi peningkatan pembinaan atlet, pengembangan prestasi olahraga, serta pemberdayaan generasi muda di Kota Gorontalo. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo, Totok Bahtiar, mengungkapkan selama ini urusan kepemudaan dan olahraga berada dalam satu dinas yang cukup besar sehingga dinilai belum berjalan secara maksimal. Menurutnya pemisahan dinas ini akan menjawab tantangan dan kebutuhan pembinaan olahraga yang lebih fokus dan terarah.
1: Selama ini memang olahraga itu di Kota Gorontalo ada dan bahkan sudah prestasinya baik di tingkat provinsi, nasional itu ada, namun belum maksimal. Nah, sehingga dengan adanya Dispora ini tentunya akan ada pembinaan secara berkelanjutan. Baik atlet-atlet yang berusia dini, kemudian juga peningkatan kualitas pelatih dan wasit, hingga penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Sehingga memang atlet-atlet ini memang dari usia dini sampai dia jadi lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Tetapi pemerintah juga kita berharap agar bisa juga menyediakan atau mengapresiasi tentunya atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional.
0: Totok Bahtiar menjelaskan keterbatasan struktur kelembagaan salah satu faktor yang menghambat pembinaan olahraga.

0: 2026 masih menunggu kepastian jadwal resmi dari KONI Provinsi Gorontalo. Laporan Raihan Datau.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Gorontalo 2026. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya mendorong pembinaan dan pengembangan olahraga daerah. Sejumlah persiapan telah dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sekretaris Disparekraftpora Provinsi Gorontalo, Romi Moge, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan Porprov sambil menunggu informasi resmi dari KONI Provinsi Gorontalo.
2: Jadi yang pertama bahwa kami dari pemerintah provinsi telah melakukan, telah memberi support terhadap kegiatan itu melalui KONI. Jadi KONI provinsi, dan itu dilakukan melalui anggaran hibah yang kemudian telah disalurkan secara bertahap ke KONI. Sehubungan dengan pelaksanaan pekan olahraga provinsi yang akan dilakukan di Pohuwato itu sepenuhnya menjadi PIC-nya KONI. Nah, kami tinggal menunggu pemberitahuan dari KONI kapan dilaksanakan sesuai jadwal dan agenda resmi mereka, itu di akhir Juni. Di akhir Juni ini sampai awal Juli. Nah, namun sampai dengan saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari KONI. Kami akan tetap menunggu. Pada prinsipnya pemerintah provinsi tetap mendukung pelaksanaan Porprov itu sehingga bisa dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai tahapan-tahapan yang memang ada di Pekan Olahraga Provinsi.
1: Romi menambahkan pemerintah Provinsi Gorontalo pada prinsipnya tetap mendukung penuh pelaksanaan Porprov 2026. Saat ini pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari KONI terkait jadwal pelaksanaan, kesiapan teknis, serta tahapan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dukungan pemerintah diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan Porprov sesuai agenda yang telah direncanakan.

0: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan bersama di Gedung Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo. Latihan bersama ini diikuti mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Selain menjadi ajang pembinaan kemampuan fisik dan teknik, kegiatan ini juga wadah memperkuat nilai warisan budaya bangsa Indonesia. Ketua Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo La'aba menyampaikan, latihan bersama ini merupakan bagian penting dalam menjaga eksistensi Pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang dipadukan dengan olahraga tradisional Gorontalo Langga. Pencaksilat dan Langga tidak hanya berfungsi sebagai olahraga bela diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter yang harus terus dilestarikan di kalangan generasi muda.
1: Ini salah satunya di UNJ saat ini Pak Dekan Dr. Hartono mengundang kami untuk memastikan ini. Alhamdulillah beliau sudah sangat respon dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami dari APSBI Provinsi Gorontalo kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat internasional dalam hal ini Langga. Karena Langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan Langga ini. Dan HAM ini termasuk UNJ yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil Langga ini sebagai satu hal yang wajib bagi mahasiswa.
0: Sementara itu salah satu mahasiswa sebagai peserta latihan, Wajirianto Pakaya mengungkapkan dirinya sangat tertarik untuk mempelajari gerakan Langga. Menurutnya, Langga ini memiliki gerakan yang unik dan mudah dipahami karena perpaduan gerakan dengan pencak silat.
2: Saya merasakan sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lain, yang dimana gerakan tersebut sangat berdominasi, mempunyai gerakan tersendiri yang bisa kita peragakan dalam melakukan gerakan Langga ini, Langga tersebut. Gerakannya alhamdulillah sudah hafal karena intens latihannya sudah terjamin. Kemarin ada pelatih yang bisa melatih kami. Untuk Langga ini yang paling menarik itu adalah gerakannya, karena gerakannya itu bisa kami kombinasi dengan setiap kami melakukan gerakan itu adalah pikiran dari otak kami, karena Langga ini adalah bawaan dari pikiran kami yang akan melakukan gerakan. Beda dengan olahraga lain, yang dimana olahraga lain itu hanya berfokus pada gerakan yang memang tekniknya yang benar. Kalau Langga itu kita bisa variasikan gerakannya, jadi sangat bagus untuk melakukan gerakan Langga tersebut.
0: Latihan bersama ini terus dilaksanakan secara rutin sehingga mampu melahirkan atlet pencaksilat.

sekaligus melestarikan olahraga tradisional langgar di kalangan generasi muda. Pada pelaksanaan latihan bersama tersebut, selain diikuti mahasiswa Gorontalo, juga terdapat peserta dari luar daerah seperti mahasiswa asal Papua dan Sulawesi Tengah.

0: Pertina Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan penuh menyambut Kejurda Tinju Porprov 2026. Seluruh atlet siap bertanding, sementara lokasi pelaksanaan direncanakan di Kabupaten Bone Bolango karena didukung sarana dan prasarana yang memadai.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan kejuaraan daerah tinju sebagai bagian dari rangkaian pekan olahraga provinsi Poprov yang akan digelar di Gorontalo. Dari sisi pembinaan dan persiapan atlet, Pertina Gorontalo menyebut seluruh petinju yang akan turun bertanding telah menjalani persiapan maksimal. Kejurda menjadi ajang penting untuk melihat kemampuan atlet dari berbagai kabupaten dan kota. Sekretaris Pertina Provinsi Gorontalo, Heri Jangaritu, kepada RRI mengatakan kesiapan atlet menjadi salah satu perhatian utama agar pertandingan dapat berjalan kompetitif dan melahirkan bibit-bibit petinju berprestasi. Selain kesiapan atlet, Pertina juga telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pertandingan yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Bone Bolango.
2: Kalau segi atlet itu kan kita saja di Gorontalo ini punya atlet-atlet sudah yang sudah menghuni lah, maksudnya sudah menghuni, boleh berbicara di tingkat nasional. Jadi kesiapan atlet itu saya rasa tidak ada persoalan bagi untuk Pertina Kota Pertina Provinsi Gorontalo. Untuk atlet kita siap. Kalau kita itu khusus kota itu kan yang kemarin kota itu kan menurunkan ada 9 petinju yang junior-junior itu. Baru sekarang sementara ada pembinaan juga itu di kota itu. Jadi untuk yang kabupaten kota itu kan sudah dilemparkan kepada pengkap-pengkap seluruh yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi jumlahnya itu kan nanti kita lihat di pendaftaran kan.
1: Yang menambahkan Pertina Gorontalo optimis seluruh rangkaian kejurda dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah serta seluruh pengurus cabang olahraga tinju. Melalui kesiapan atlet, lokasi pertandingan, serta dukungan fasilitas yang tersedia, Pertina Gorontalo menargetkan Kejurda Poprov menjadi ajang kompetisi yang berkualitas sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga tinju di daerah. Taufik Usman melaporkan.

0: Pekan Olahraga Provinsi Porprov hingga kini belum ada titik terang terhadap jadwal penyelenggaraannya. Sebelumnya, Porprov tahun 2026 ini dipusatkan di Kabupaten Pohuwato, namun dengan keterbatasan anggaran, maka event olahraga tertinggi di Provinsi Gorontalo ini gagal digelar di daerah tersebut. Langkah strategi apa yang akan dilakukan KONI Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan Porprov tahun ini? Berikut hasil wawancara saya dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adi Pala.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adi Pala. Ya, assalamualaikum Pak Sekum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Sekum, terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ini masih menjadi tanda tanya dan juga ditunggu oleh cabang olahraga. Ini bagaimana perkembangan terkini Pak Sekum?
2: Jadi, khusus untuk Porprov, kita sudah tetapkan dalam rakerda yang kemarin bahwa Porprov itu kita tiadakan. Namun kita akan ganti dengan pejurga, karena dengan satu pertimbangannya, karena kita tidak ada dana, memang sudah kami alokasikan, ada sekian banyak. Tapi setelah kami hitung-hitung, memang sulit untuk memfasilitasi cabur olahraga ini dalam rangka pelaksanaan Porprov. Sehingga disepakati dalam perda bahwa teman-teman yang ada di cabur masing-masing itu akan melaksanakan kejurda masing-masing, dan itu yang kami akan laporkan. Dan sudah dikonsultasikan juga lewat telepon ke Jakarta, memang tidak menjadi sebuah keharusan untuk pelaksanaan Porprov karena pertimbangannya, karena semua daerah efisiensi. Seperti itu Pak Purni.
1: Mas Ekom, jadi untuk mekanisme pelaksanaannya terkait dengan pendanaan atau pembiayaan, ini apakah masih menjadi tanggung jawab KONI atau dari pengurus cabang olahraga masing-masing Pak Sekum?
2: Ya, kesepakatan kita kemarin dengan cabur-cabur yang ada, maka khusus untuk pembiayaan kita akan menggeser tanah yang disiapkan untuk Porprov yang kita anggap tidak mampu atau tidak sesuai, maka kita geser ke persiapan untuk kejurda yang dilaksanakan oleh masing-masing cabur, dan itu kami akan membantu sesuai kondisi yang ada di KONI.
1: Assalamualaikum, bagaimana dengan cabang olahraga dengan keterbatasan anggaran mereka dan mereka tidak mampu untuk melaksanakan? Ini bagaimana konsekuensinya Pak Assalamualaikum?
2: Jadi ini juga salah satu yang jadi permasalahan di KONI dan kepada Pak Gubernur kemarin ketika selesai rakerda. Kami langsung melaporkan ke beliau dan saya mengundang beberapa cabur olahraga bersama-sama dengan kami itu menyampaikan ke Pak Gubernur. Petunjuk Pak Gubernur. Dan beliau belum tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sangat minimnya APBD yang ada sehingga kita tidak bisa memaklakan untuk teman-teman. Bahkan kita berpikir bahwa atau kita sudah berpikir bahwa ini akan dilaksanakan skala prioritas. Artinya cabur olahraga yang sesuai arahan Pak Gubernur itu yang sudah berprestasi baru yang akan dilihat oleh KONI akan berprestasi dan kemudian yang diminati oleh rakyat. Jadi kemungkinan besar ini akan ada sebuah pembatasan dan insya Allah teman-teman cabur olahraga bisa mengerti hal itu.
1: Ya, Pak Sekum, kalau di regulasi awal bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Porprov ya dan sekarang ini diganti oleh kejurda. Nah ini apakah masih berlaku ketika satu cabang olahraga tidak menyelenggarakan Porda, ini bisa mengikuti babak kualifikasi Porda atau bagaimana?
2: Itulah yang menjadi permasalahan di Rakernas kemarin. Kita mengusulkan khusus untuk daerah-daerah yang minim dengan anggarannya, maka itu akan diberikan dispensasi untuk pelaksanaan itu. Makanya kita tidak memaksakan seperti itu, dan kita berharap teman-teman di cabur juga bisa mengerti dengan persoalan yang ada di KONI dan di pemerintah daerah.
1: Oke, Pak Presiden, berarti artinya cabang olahraga yang tidak melaksanakan Porda bisa mengikuti babak kualifikasi PON, Pak?
2: Nah, di Rakernas kemarin itu tidak menjadi satu tuntutan lagi. Menjadi satu tuntutan karena pertimbangannya bahwa di daerah-daerah itu tidak sama keberadaan dana itu. Jadi makanya kemarin kesepakatan di Rakernas kemarin bahwa daerah mana yang sudah melaksanakan Porprov ini akan didata dan itu akan dan permasalahan yang terjadi itu karena laporan-laporan dari daerah-daerah tentang mekanisme rekrutmen cabur-cabur yang ada tuh. Sehingga mereka memprotes ke KONI. Nah, ini cuma karena tahun 2025 menetapkan harus melaksanakan Porprov, pada akhirnya kondisi di daerah masing-masing atau di daerah semua, di daerah-daerah apalagi daerah-daerah yang kecil memang sulit untuk melaksanakan itu.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: yang produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ke line telepon 8219664664. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Inka di Tinel.
0: Inka di Tinel, silahkan Inka. Lagu.
1: Lagu mau pilih sendiri.
0: Iya, mbak request. Hari Sabtu dan hari Minggu tiap weekend kan mbak pilih sendiri.
1: Lagunya itu bisa Kak Denis.
0: Siapa pilih? Hah?
1: Napa Urba?
0: Yang mana?
1: Lilin kecil.
0: Lilin kecil itu ya. Nam dan ada dia? Tidak ada. Lilin kecil.
1: Yang bisa main apa?
0: Ada Bilaka, Belanjiwa, Kuta Sempurna, Baby Aku Rindu, Cinta Abadi, Hatiku Bagai Terpenjara.
1: Itu
0: ya. Itu ya, Hatiku Bagai Terpenjara ya. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inka, terima kasih. Belakangnya Inka. Halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Tata Denis, Ibu Nelly Beliau.
0: Waalaikumsalam. Lagu.
2: Lagunya Afgan Sadis.
0: Afgan Sadis. Oke.
2: Ada.
0: Ada.
2: Oke, semoga sehat selalu, insya Allah dapat jodoh. Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly. Lagi request lagi satu. Halo. Halo.
3: Indonesia, Bapak Deni.
0: Saya Ibu Lis.
3: Ibu Lis di Galemua.
0: Oke, lagu.
3: Lagu juga yang request.
0: Hah?
3: Masih boleh mau balik gue.
0: Iya.
3: Lagunya Iwan Fals, Yang Terlupakan.
0: Yang mana?
3: Yang Terlupakan dari Iwan Fals.
0: Terlupakan.
3: Yang terlupakan. Iya.
0: Terlupakan Iwan Fals, eh?
3: Iya.
0: Oke, ada.
3: Ada, maka
0: tunggu. Yang Terlupakan, yang featuring Noah ya, soalnya kalau yang aslinya tahun 80 belum tidak bisa diputar yang itu.
3: Oh, itu yang Noah tuh.
0: Yang versi Noah, Iwan Fals dengan Noah ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Yo, Pak Wardi, silahkan.
4: Iya, Kak Denis. Itu Hatiku Bagai Terpenjara.
0: Tidak boleh ya, sobat ikutan ini, so tiga lagu soalnya.
4: Iya, Hatiku Bagai Terpenjara, ikutan itu Napa Urba.
0: Oh, sorry, tidak apa dengar.
4: Iya.
0: Oke, okay, terima
4: lagu
0: kasih,
4: Pak Wan. Kak Denis, oke, terima kasih juga.
0: Iya.
4: Kak Denis yang cantik, Lozo, dan Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Pak Wardi. Halo.
5: Halo. 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
5: Bang Putra di
0: Bang Putra di Lu Palopo. Silakan ikutan lagu.
5: Lagu apa?
0: Ada lagunya Nafa Urba Hatiku Bagai Terpenjara, Iwan Fals Yang Terlupakan, Afgan Sadis.
5: Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Oke, okay, terima kasih.
5: Terima kasih. Sama-sama.
0: Iya, Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Putra. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Om Iwin di Bualemo.
0: Om Iwin, silahkan lagu.
6: 100% Indonesia.
0: Iya, ikutan lagu yang mana?
6: Dengan ibu yang di Bualemo tadi itu.
0: Yang mana? Ada Nafa
6: yang
0: Urba.
6: Yang di Bualemo.
0: Nafa Urba, Hatiku Bagai Terpenjara, Afgan Sadis, Iwan Fals Yang Terlupakan. Yang mana?
6: Yang terakhir itu.
0: Iwan Fals.
6: Ya, terima kasih. Insya Allah sehat-sehat terus bersama keluarga. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Bang Iwin. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: 100% Indonesia.
0: Ya.
7: Berlian di Potangan.
0: Ibu Lian, silahkan ikutan
7: lagu. Lagunya Afgan.
0: Afgan Sadis. Oke, terima kasih.
7: Makasih Kak Denis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan dulu lagunya Nova Urba ya pendengar. Setelah ini saya akan balik lagi.

Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Pro 1, Gorontalo.

0: Indonesia Afgan sadis ya. Silakan lain telepon. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Dari Ibu Iya di Bualemo.
0: Ibu Iya, silahkan lagu.
1: Mau request lagu Nyara Imla Ode Bersenja Gurau.
0: Bersenja
1: Gurau.
0: Kayaknya belum masuk deh itu.
1: Oh ya.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya, masuk, sudah masuk.
1: Ya, okay, ya
0: terima kasih.
1: Ya, sahabat kota tercinta, menyerah alamin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, LDR.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Yuh.
2: Halo, Deni sayang.
0: Tano, lagu.
2: Lagu katakan sejujurnya.
0: Siapa pe lagu?
2: Christine Panjaitan.
0: Mau ambil yang DP lagu asli.
2: Iya.
0: Tunggu dulu, mau lihat kamari dulu. Katakan sejujurnya lah. Kok tidak ada salah ketik? Tunggu ya. Katakan sejujurnya. Christine Panjaitan. Oke.
2: Oke, sayang. Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain telepon. Katakan sejujurnya. Itu siapa pelagu Nindi itu juga bagus dia. Yang dia cover lagunya. Halo LDR.
3: Halo LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
3: Ibu Sri ini.
0: Ibu Sri
3: di
0: Suwawa. Iya. Oke, Ibu Sri lagu.
3: Semua ikutan ini.
0: Tidak, berrequest dulu.
3: Rindu yang punya siapa ya, yang laki-laki itu?
0: Yang penyanyi baru. Rindu
3: iya.
0: Adalah yang itu bukan?
3: Itu.
0: Yang itu kepada Nur DP Jodoh. Oke.
3: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Iya.
3: Selalu kadenin.
0: Iya, amin ya robbal alamin. Lagunya Panji Sakti. Gitu. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
4: Nyariin Pohuwato, yang punya Pohuwato setengah.
0: Ya Allah. Ibu Iin yang punya Pohuwato berarti yang punya udang windu. Terus banyak udang di situ.
4: Iya, kalau udang pantai.
0: Oh, bukan ya. Oke, dan
4: bukan.
0: Ibu Iin ikutan lagu.
4: Lagunya Matarisa,
0: ada lagu Raim Lode Bersenja Gurau, terus Christine Panjaitan Katakan Sejujurnya.
4: Katakan Sejujurnya.
0: Astagfirullah. Oh iya, betul. Amin ya Allah, DP Jodoh lagi on the way.
4: Iya, itu gak terkabul ya. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
4: Terima kasih. Semoga hari ini sehat selalu.
0: Iya.
4: Lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi Ibu Sri ya? Apa dulu DP nama? Itu lagu Christine Panjaitan saya ganti ya. Masih dengan judul yang sama, Katakan Sejujurnya, tapi lagunya Nindi aja. Soalnya kalau DP lagu asli itu tahun 87 ternyata tidak boleh mau putar gitu ya. Saya ganti, tetap Katakan Sejujurnya versinya Nindi. Halo LDR.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: LDR 100%
0: iya.
5: Indonesia
0: iya.
5: Dari yang punya telaga biru.
0: Kau siapa ini?
5: Paniko.
0: Paniko, silakan Paniko ikutan.
5: Apa lagu yang pertama tadi?
0: Ada Katakan Sejujurnya Nindi, Bersenja Gurau Raim Laode, Panji Sakti kepada Nur.
5: Ikutan sama Ibu Iya tadi itu yang pertama, lagu pertama di request.
0: Raim Laode.
5: Iya.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya terima lagi sambil kita nunggu break ya. Break azan ashar ini pukul 15 lebih, oh masih jauh, 16 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau bagi itu tolong putar dulu, telepon dulu kalau bagi. Halo, ih, kok so mati? Ya udah, oh masih ada.
6: Halo LDR. Halo, Eso Maso. Halo. Tidak ada.
0: Langsung putar dulu lagu ya. Satu dulu lagu dari ini dikatakan sejujurnya. Setelah ini kita akan jeda untuk sholat asar ya. Pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Nasr untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Untuk Anda yang sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara Baitus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat yang nyaman ini cocok sekali Anda pakai kapan saja saat badan itu terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Ini juga praktis dibawa kemana-mana ya, terus nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya makin mudah. Anda bisa kunjungi website kami di tulusherbal.com atau bisa hubungi di nomor 0852 8971 1177 atas nama Ibu Yayu ya. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut. Kita lanjutkan kembali pendengar untuk request Anda, tapi setelah ini kami akan temani Anda dengan beberapa lagu religi. Dan untuk Anda yang lagi melaksanakan atau bersiap-siap untuk sholatkan sholat ibadah sholat asar ya, selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 R.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita lanjutkan kembali sesi terakhir lagu dan request. Dua aja ya lagunya. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti lagu
1: Surat Undangan.
0: Surat Undangan, suratku itu bukan
1: Ani Carrera.
0: Oh, tunggu dulu saya mau lihat Surat Undangan. Oke, ada.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bar telepon dulu, tunggu dulu. Ibu Tuti Ani Carrera, Surat Undangan. Silahkan lagi 082196648664.

0: Oke, kita lanjutkan kembali.
1: Halo LDR. Halo. Sudah masuk Bapak, bisa didengar lewat telepon aja ya.
0: Kalau mau tunggu lewat radio itu tidak mau tersambung. Dia bad delay seperti itu ya. Silahkan lain telepon 082196648664.

0: 机。Hello。Hello。Iya, dengan siapa?
1: Dengan Rina di Kapiga.
0: Ya?
1: Rina di Kapiga.
0: Dengan siapa, Ibu?
1: Rina di Kapiga.
0: Ibu Vena.
1: Vinta.
0: Vinta. Tidak jelas di Ibu pesuara. Coba jauh dari radio dulu, jauh dari radio.
1: Rina di Kapiga.
0: Dengan siapa?
1: Rina di Kapiga. Ah,
0: Rina.
1: Ya.
0: Oke, Ibu Rina request lagu apa?
1: Judika Incar Janji.
0: Judika Incar Janji, Ingkar Janji ya. Tunggu saya lihat dulu. Judika. Judika. Oke, ada. Oke. Iya. Terima kasih Nato. Kalau telepon, terampil telepon mau dekat dengan radio atau alat elektronik lainnya itu macam begitu dia, ya. Baku tabrak sinyal. Oke, next lagi 08219664864. Halo LDR.
2: LDR, Radio iya. Republik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Muis ini.
0: Silakan Pak Muis, satu lagu lagi.
2: Lagu yang tadi itu.
0: Yang mana? Request.
2: Iya, yang diriskan pertama.
0: Judulnya apa? Maksudnya lagu baru.
2: Apa itu?
0: Enggak, Bapak request Pak lagu baru.
2: Terlupakan mungkin ada.
0: Siapa?
2: Lagu Terlupakan.
0: Terlupakan. Siapa pe lagu itu? Siapa pe lagu itu, Pak?
2: Ya?
0: Siapa pe lagu?
2: Lagunya siapa yang terlupa saya dia pe nyanyi-nyanyi.
0: Oke, nanti saya pilih Joe ya, pizza. Di sini ada pizza. Oh. Ada yang, kalau yang Terlupakan Irwan Fals main.
2: Oh.
0: Yang lain, Jo?
2: Yang tadi yang pisah itu atau apa itu yang tadi?
0: Yang mana?
2: Lagu tadi yang Ibu sampaikan itu.
0: Itu sudah di request, Bapak. Oke, nanti bisa masuk lagi, Bapak ya. Ada Ani Karira surat undangan Judika Ingkar Janji. Yang mana, Jo? Pilih saja, Pak.
2: Yang itu, yang Ingkar Janji itu.
0: Ingkar Janji, Jo. Oke, terima kasih, Bapak ya. Iya, terima kasih. Nanti dengar-dengar itu radio. Oke. Ada Ani Karira surat undangan Judika Ingkar Janji akan main. Dan terima kasih untuk Anda pendengar sudah bersama kami di Lagu dan Request. Jangan kemana-mana, untuk tamu kita akan menemani Anda.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Sebelum saya ke Ibu, Ibu Afi, sebelum saya ke Ibu Afi ya Ibu ya, saya mau ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, banyak kan orang tua nih khawatir anak-anak itu menjadi terlalu santai saat liburan. Apakah dari Dinas Pendidikan juga melihat nih adanya potensi penurunan kemampuan akademik jika anak ini selalu terlalu lama meninggalkan kegiatan belajar?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RRI, narasumber yang hebat hari ini bisa sampaikan. Kita langsung saja. Memang kalau dilihat persoalan menghadapi libur sekolah ini, tentu ini hal yang kita tidak bisa abaikan. Karena tentu ini harus membutuhkan usaha dan upaya dari kita semua, baik kita guru maupun orang tua. Kunci suksesnya itu memang harus ada persiapan fisik dan dukungan emosional anak, sehingga yang disebut tadi ini ada bisa jadi ada penurunan kompetensi kemampuan setelah dia menyesuaikan dengan kondisi sebelumnya baru masuk libur dan ada aktivitas, ini harus kita desain. Oleh karena itu memang kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan masing-masing daerah, masing-masing satuan pendidikan, itu tentu berbeda-beda dilihat dari situasional. Tentu kalau memang khusus kami ya, memang kami di Gorontalo Utara dan bisa mungkin ini sama juga dengan kabupaten-kabupaten lain, itu sebetulnya harus ada beberapa strategi yang kita lakukan sehingga anak itu tidak akan ada kejenuhan dan ada transisi mental, ada transisi psikologi, sehingga dia saat libur itu abaikanlah, akan mengabaikan. Padahal ini hanya jeda sebentar. Jadi kami itu memang sudah membuat desain, beberapa desain yang kita lakukan sebagai strategi mengembalikan semangat anak setelah liburan. Jadi tujuan kita itu adalah mengembalikan semangat sekolah anak setelah liburan. Nah itu yang harus kita buat. Salah satu upaya yang mungkin kita, yang telah kami program itu, yakni membuat program transisi rutinitas. Nah itu yang kita lakukan. Nah mungkin ditanya apa sih yang dilakukan situ? Nah kita dari mulai H-3 itu kita sudah buat desain, dan itu kewenangan itu berada di pada guru untuk mendesain, dan ini dilakukan oleh teman-teman ataupun orang tua siswa. Ini misalnya mengembalikan jam tidur seperti semula, misalnya begitu, ini contoh ya. Nah terus yang kedua yang telah kami programkan juga adalah melibatkan siswa dalam persiapan kegiatan yang rutin di sekolah. Misalnya dia membuat suasana gembira, mengecek perlengkapan, bla bla. Nah ini banyak juga. Nah yang ketiga juga desain lakukanlah membuat fokus yang hal-hal yang positif. Nah hal-hal yang positif ini dia bersifat umum. Nah hal-hal yang positif ini adalah menjaga sehingga pada saat dia akan mengikuti lagi proses pembelajaran setelah liburan ini tidak ada terjadi kesenjangan secara psikologi, kesenjangan secara emosional, artinya dijagalah itu. Yang keempat juga kami telah memprogramkan adalah validasi emosional. Nah ini sebetulnya secara teori ini boleh dibilang mengarah ke teoritisnya, tapi penjabat

0: kecil, tetapi maknanya besar. Nah, sehingga dia ketika setelah libur akan terbiasa tabian. Jadi konsep teorinya adalah menciptakan suasana pagi yang memang biasanya yang tenang. Nah, inilah yang mungkin beberapa hal. Tetapi pertanyaannya adalah, loh, guru bisa makan? Nah, itu pemantauan tetap kali guru melalui komunikasi internal antara orang tua dan guru kelas atau orang tua dengan guru materi. Nah, inilah yang kita lakukan. Memang sebetulnya kalau dipikir susah sih kita menyimpulkan, tetapi hal yang kita berbuat hal yang kecil tapi memiliki makna dan tujuan yang besar. Nah, inilah mungkin hal-hal yang kita lakukan. Nah, intinya adalah kita pertanyaannya secara administrasi bagaimana? Ya, kita membuat jadwal loh. Sebelum libur itu sudah dibuat jadwalnya. Misalnya ada yang berkema, itu jadwalnya itu sudah dijadwalkan. Nah, inilah yang mungkin beberapa hal yang mungkin strategi lah atau mungkin tips yang kita lakukan di dalam mengantisipasi anak itu supaya tidak masuk pada tekanan psikologi, artinya efek bawaan daripada siang dia masih saat libur dan memasuki masa aktivitas sekolah. Mungkin ini dulu yang untuk saya sampaikan, nanti kalau mungkin berkembang kita diskusi santai lah.
1: Iya,
0: kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Eron. Jadi memang sebenarnya penting kembali lagi ya, peran orang tua ini bagaimana mengarahkan aktivitas anak selama masa liburan. Jadi biar tidak kaget kali ya Bapak ya. Jadi tetap di rumah juga diaturkan jadwal, bangun jam segini, harus tetap bangun pagi. Jangan nanti kalau semua pergi sekolah lagi, suti so malas mau bangun pagi karena sudah biasa bangun jam 8 ya. Nah, saya mau tanya sama Ibu Afi nih. Ibu Afi, bagaimana dengan kids class menciptakan suasana belajar yang tetap menarik nih, terus menyenangkan bagi anak-anak ketika libur? Mereka tuh masih, saya sudah rindu nih dengan belajar di kids class, dengan mainan-mainan yang ada di kids class. Gimana nih Ibu Afi? Iya, Ibu Afi.
2: Halo.
1: Iya.
2: Iya.
1: Gimana nih Ibu Afi, menurut Ibu Afi kids kelasnya bisa menciptakan suasana belajar yang akan tetap menarik dan pastinya akan dirindukan nih ketika anak-anak udah mulai masuk nih ya, udah libur panjang. Silakan Ibu Afi.
2: Ini untuk tips dan strateginya untuk anak ya Kak ya.
1: Dari
2: selama
1: kelas,
2: libur sekolah ya.
1: Iya. Betul.
2: Halo?
1: Iya, bisa didengar jelas suara saya, Ibu Afi? Ibu Afi? Oke, Ibu Afi bisa dengar suara saya?
2: Oke, nah. Iya, bisa, Kak.
1: Oke, silakan nih, Ibu Afi.
2: Dari saya sendiri, yaitu peran orang tua itu sangat penting ya, Kak, ya. Dan sangat dibutuhkan. Karena kita harus memiliki kesepakatan dengan anak tentang target belajar itu sendiri. Dan kita juga bisa membuat reward yang akan diterima jika target tersebut bisa tercapai. Selain itu, orang tua juga bisa menjadi contoh dengan menunjukkan kebiasaan belajar yang baik.
1: Nah, kalau dari kids class sendiri bagaimana nih buat suasana belajar tuh biar tetap menarik? Selain memberikan reward, apa saja nih apa saja yang dilakukan dari Kidzi Class ini?
2: Dari Kidzi Class sendiri, untuk supaya pembelajaran lebih menarik, kita bisa sambil bermain, Kak, seperti itu.
1: Berarti mainannya edukasi seperti apa, Dil?
2: Iya, permainan edukatif, yaitu seperti main kuis, puzzle. Belajar sambil bercerita juga bisa, kita juga bisa membuat proyek yang kreatif dan memanfaatkan media interaktif dan digital.
1: Nah, dari pengalaman mendampingi siswa ya Ibu Afi di Kidzi Kelas sendiri, bagaimana perubahan minat dan juga kebiasaan belajar anak selama masa libur kenaikan kelas, Ibu?
2: Halo, bagaimana Kak?
1: Iya, bagaimana dari pengalaman
2: bisa diulang sekali lagi Kak?
1: Pengalamannya Ibu Afi sendiri sebagai pendamping siswa, bagaimana perubahan minat kebiasaan belajar anak selama masa libur kenaikan kelas? Kan ada anak tuh ya, kalau sudah terlalu lama libur di rumah, mau masuk kamar di sekolah, udah semalas-malas.

0: Nah, bagaimana nih dari Ibu Afi sendiri pengalaman mendampingi siswa? Apa sih yang dilakukan gitu?
1: Kita bisa membuat tempat belajar yang nyaman, tentunya buat jadwal belajar yang lebih realistis, Kak.
0: Realistisnya seperti apa?
1: Seperti kita bisa membuat metode belajaran yang lebih ceria, terus menyenangkan, lebih joyful learning, yaitu lebih ke pendekatan agar anak bisa lebih aktif dan antusias tanpa merasa tertekan saat mereka belajar. Apalagi di saat musim liburan sekolah saat ini.
0: Gitu ya kan, mereka kan pasti bosan ya gitu ya, untuk sudah libur panjang gitu ya. Oke, kita akan break dulu ya pendengar, yang pastinya tetap terus bersama kami. Setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan line telepon 8219664864 dan juga YouTube RRI Gorontalo, tetap di Pro 1.
2: Libur sekolah udah tiba, aku bisa main sepuasnya, ya enggak?
3: Asik, aku juga mau main bola, sepeda, sama nonton kartun seharian.
2: Tapi kalau libur terus main, nanti lupa pelajaran enggak ya?
3: Iya juga ya. Kata kakakku, libur itu bukan berarti libur belajar.
2: Nah, tapi kita bisa bagi waktu, pagi belajar sebentar, siang main sepuasnya.
3: Wah, seru juga tuh. Belajar bisa sambil baca cerita, nonton edukasi, atau bantu orang tua juga.
2: Betul, jadi libur tetap seru dong. Otak kita juga tetap pintar.
3: Setuju, libur sekolah penuh warna.
4: Bermain boleh, ilmu tetap dijaga.

0: Iya, mendengar kembali bersama kami di tamu kita sore hari ini. Topiknya sangat menarik ya, libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga gitu. Pak Irwan. Pak Irwan, saat ini kan literasi ini menjadi perhatian penting gitu ya di dunia pendidikan. Bagaimana nih pengaruh kurangnya aktivitas membaca selama liburan terhadap kemampuan siswa ini?
1: Ya, makasih. Memang kalau dilihat dari persoalan dikaitkan dengan literasi dan liburan itu, memang kita harus lebih melihat di dalam aspek apa sih pengaruhnya ketika saat liburan itu tidak didesain. Nah, ini kita berhubungan dengan literasi. Nah, yang harus dipahami bahwa liburan itu seharusnya dianggap sebagai waktu jeda. Artinya memutus ritme belajar anak. Jadi hanya jeda untuk memutus ritme belajar anak. Nah, sehingga di dalam psikologi itu liburan itu justru memiliki peran sebagai penyegar mental. Sehingga dia masih bisa melakukan konsep-konsep analisis ke depan, konsep-konsep akademik ke depan. Dalam artian bahwa ini tidak pakum ketika dia saat libur. Nah, sehingga dia setelah libur, ada periode dia masuk pada belajar, maka posisi otak siswa itu dia memang sebetulnya membutuhkan sebuah harus ada kesenggangan dia. Dia tidak fokus atau rutin dalam berpikir tentang belajar. Nah, dengan konsep ini sangat berhubungan dengan konsep literasi dia. Nah, saya berikan misalnya satu contoh, misalnya pengalaman. Nah, misalnya pengalaman dia liburan, didesain liburan untuk misalnya tamasya ke tempat-tempat atau berkunjung ke tempat-tempat wisata. Nah, dari tempat itu kan dia akan, memang dia hanya liburan, tapi dia sebetulnya esensinya belajar. Nah, itu dia bisa bercerita. Loh, di sini tempatnya bagus loh. Nah, disitulah kita tanamkan konsep-konsep literasinya. Nah, sehingga apa yang disebut tadi bahwa sesungguhnya mitigasi terhadap keberadaan siswa libur itu harus didesain lebih awal. Kalau seandainya ini kita tidak lakukan mitigasi, maka tentu ini pasti efeknya besar. Nah, itu yang saya beri contoh tadi. Misal dia liburan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata misalnya. Nah, setelah dia kembali dia bisa bercerita. Nah, sebetulnya ini boleh dibilang bahwa kemampuan dia, daya olah pikir dia, daya otak, olah otaknya itu tetap terjaga walaupun kondisi libur. Nah, itulah yang disebutnya mitigasi siswa pada saat liburan. Ini kita tidak bisa berbaikan. Dan ini menurut saya yang sangat-sangat berperan aktif itu adalah orang tua. Yang kedua adalah komunikasi interaktif antara guru dan orang tua itu sangatlah penting menentukan. Nah, inilah yang mungkin menjadi sebuah bahan refleksi oleh kita semua. Saya bisa misalnya kita buat ada ide-ide tertentu, misalnya dia wisata ke kebun binatang misalnya, misalnya ada wisata kuliner misalnya, atau pergi ke taman, ada kegiatan sosial, atau bisa berkebun lah. Nah, ingat ya, kita tidak melihat dari sisi stratifikasi sosial nanti anak pejabat harus wisata, tidak. Anak yang mungkin orang tuanya petani itu harus diajak misalnya berkebun lah. Nah, disitulah dia akan belajar, disitulah olah pikirnya masih berinteraksi, disitulah daya nalarnya akan bergerak. Nah, itulah yang mungkin menurut saya penting. Nah, memang kalau dilihat ada hal-hal kecil yang dianggap tidak berarti, tapi sebetulnya ini merupakan hal yang harus diperhatikan. Tidak seharusnya siswa itu pada saat libur kita bindel, tidak seharusnya. Misalnya bersih-bersih rumah pada saat anak, yang tidak biasanya dilakukan pada saat di aktivitas sekolah. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu bentuk edukasi, sebetulnya salah satu bentuk pembelajaran, kegiatan bersih rumah misalnya, yang mungkin tidak dilakukan biasanya pada saat hari aktif sekolah, tetapi ini bisa dilakukan. Nah, itulah yang menurut saya penting sekali. Misalnya yang lain lagi, belajar memasak. Anak itu bisa dibelajarkan oleh ibunya memasak. Ini salah satu bentuk. Jadi menurut saya memang banyak hal yang harus kita lakukan. Ada juga mungkin olahraga. Artinya di sini karakteristik desain untuk mengisi aktivitas libur anak sebagai bentuk jedah dia dalam belajar, nah itulah harus sifatnya opsional, tergantung pada apa ya, kunci adalah komunikasi interaktif antara guru dan orang tua. Ini mungkin sedikit yang saya sampaikan.
0: Iya, baik. Bapak, kalau kita lihat kembali lagi ya, dari mana tadi sekolah, sebaiknya sebenarnya apa sih manfaat yang bisa diperoleh oleh siswa jika mampu, dia itu mampu menyeimbangkan waktu antara bermain dan belajar selama liburan, Pak. Silakan, Bapak.
1: Nah, memang kalau dilihat senyatanya ya, ini kalau bahasanya, kalau senyatanya, perspektif kita semua bahwa ketika libur itu adalah kita bermain. Ketika libur itu kita tidak belajar. Tetapi esensinya harus kita mitigasi. Itu yang, karena kalau dilihat libur akan mengarah pada perspektif tidak belajar, maka itu ada dampak besar. Karena esensi dasar libur itu hanya saya bilang tadi, itu hanya jedah saja. Jedah memutus ritme belajar dia setelah masuk atau memasuki jenjang kelas selanjutnya. Nah, kalau ini kita tidak lakukan, maka yang paling-paling itu berdampak itu adalah persoalan psikologi, tingkat emosional dia. Banyak-banyak yang, boleh coba kalau kita lihat secara persentase, banyak yang pada saat mulai pembukaan sekolah, ada yang tidak sekolah. Bahkan ada yang harus diupayakan, didorong oleh orang tua. Kenapa? Karena ini kita tidak memitigasi, dan ini persoalan yang harus. Nah, kalau ini kita biarkan, maka apa yang terjadi tidak menutup kemungkinan dia akan malas, dan ini berpengaruh. Rutin saya itu kalau perhitungan secara teorinya itu adalah pengaruhnya itu kalau kita tidak mitigasi pada saat libur, kurang lebih 3 bulan dia belum normal. Karena proses penyesuaiannya, padahal kalau dilihat dari limit waktu libur itu hanya kurang lebih 2 pekan. Nah, inilah yang mungkin menurut saya penting harus kita lakukan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ide-ide gagasan yang mungkin kita lakukan itu misalnya olahraga. Oke lah, misalnya masak-memasak. Yang tidak biasanya lakukan itu bukan berarti masak, kamu masak ini, kita arahkan dia supaya dia jadi cerdas masak, kita arahkan dia, kita bina. Nah, inilah daya nalar, cuma memang lagi-lagi ini secara teorinya, tetapi persoalannya adalah mampukah orang tua mendesain ini?
0: Ya.
1: Nah, itu kegiatan sosial misalnya, hanya memberikan apa saja untuk kegiatan sosial, misalnya misalnya pergi, misalnya dalam hal ini kegiatan aktivitas kepentingan, misalnya contoh menonton saja, ini yang mungkin seringkali kan anak mungkin dipanggil di X1 misalnya. Ah, tetapi sebetulnya boleh, itu salah satu bentuk, tetapi diarahkan dia. Karena anak itu butuh. Karena anak itu apalagi kalau siswa kelas 1, kelas 2, katakanlah mungkin masih sampai kelas 6, itu butuh arahan yang jelas. Yeah. Kalau kita biarkan dia ya, sudah. Itu harus diingat bahwa anak itu lahir ibarat kertas putih, yang mencoret itu adalah aktivitas sosial kita. Nah, kalau kita salah coret, itu bahaya. Nah, itulah yang mungkin saya berharap bahwa dalam konsep mitigasi terhadap anak saat liburan itu tidak harus menjadi beban orang tua, tidak harus juga beban guru, tetapi adalah tugas, baik, bukan banyak, tugas tanggung jawab kita untuk itu, mendesain. Ya, seperti itulah.
0: Iya, baik. Terima kasih kita ke Pak Welvin. Pak Welvin, bagaimana kondisi siswa yang selama libur sama sekali tidak melakukan pengulangan materi pembelajaran itu seperti apa?
2: Ya, tentu seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi ya. Mm-hmm. Jadi pengaruhnya memang sangat besar. Begitu dia masuk sekolah, ya, itu guru harus bekerja ekstra untuk mereview kembali ya.
0: Yeah.
2: Bahkan ketika dia akan belajar ya, belajar itu tidak bisa langsung ke pembelajaran berikut di kelas berikut. Ya, dia guru harus bagaimana caranya siswa itu bisa mengingat kembali tentang pengetahuan-pengetahuan di kelas sebelumnya untuk menindaklanjuti ke kelas selanjutnya, karena memang ada jedah ya, walaupun 2 pekan, tapi itu digunakan sepenuhnya untuk bermain tanpa mengulangi pembelajaran apapun. Tentu di sekolah itu kita harus menyediakan waktu khusus ya, satu atau dua pekan. Kata Pak Kadis tadi memang secara teoritis ya harus bahkan 3 bulan ya Pak Kadis ya, untuk disediakan waktu untuk bagaimana mengembalikan kompetensi, bagaimana mengembalikan pengetahuan anak terhadap pembelajaran itu. Nah itu pengaruhnya ya, di ketika anak ini memang full bermain tanpa terkontrol atau tanpa dimitigasi, bagaimana dia tetap terjaga pengetahuannya.
0: Tuh, luar biasa, memang harus kita harus tetap pantau juga gitu ya Bapak ya. Nah, kemampuan akademik itu juga, bagaimana keseimbangan antara bermain dan belajar ini bisa membantu membentuk karakter dan kemandirian anak itu sendiri, gimana itu Pak?
2: Tentu apa yang mereka dapatkan di sekolah ya, jadi pembelajaran ini bagaimana bisa menyeimbangkan karakter itu kan. Di sekolah itu kita namakan penguatan ya, penguatan pendidikan karakter ya. Jadi kalau memang ini harus seimbang dengan tentu harus ada kerjasama antara guru dan orang tua di dalam bagaimana menjadi minimal menjadi teladan lah buat anak-anak ya, di antara karena memang ketika kita kuatkan dan ini juga tidak adanya kerjasama dengan para orang tua ya, misalnya tadi ada hal-hal yang kita anggap kecil ya, misalnya kita hubungkan dengan pembelajaran ya, kita hubungkan dengan pembelajaran bagaimana anak-anak bisa disiplin di dalam menaati jadwal yang sudah disepakati misalnya dengan orang tuanya. Itu kan karakter ya, bahwa dari jam sekian ke jam sekian dia boleh bermain, kemudian jam sekian ke jam sekian dia sudah harus masuk rumah, mandi, kembali mengulangi pembelajaran yang ada. Walaupun misalnya tidak usah lama-lama, hanya satu jam misalnya. Itu saya kira waktu yang cukup untuk anak-anak ketika kita bandingkan. Kan libur ini kan seharian penuh ya, seharian penuh mereka bisa jadi mereka berada di luar rumah ya, kalau tidak di kontrol, kalau tidak dimitigasi bahasa Pak Kadis, bagaimana anak-anak ini bisa didesain jam berapa mereka harus kembali kepada aktivitasnya. Jadi ini berhubungan dengan pembiasaan ya. Karakter itu berhubungan langsung dengan bagaimana mereka dibiasakan.
0: Biasakan.
2: Ya.
0: Hmm.
2: Karena kalau misalnya kita sudah desain saja kemudian tidak dilakukan pembiasaan-pembiasaan ya, tentu ini juga berat ya. Salah satu contohnya ketika kita melakukan ada yang menjadi tugas dari anak itu, tentu juga harus didampingi oleh orang tuanya. Misalnya di saat kita memberikan jedah, misalnya melarang atau tidak membolehkan anak-anak di saat jam tertentu bermain HP, tentu harus dibantu oleh orang tuanya untuk tidak pegang HP bersama-sama. Gitu. Jika tidak, misalnya saya melarang anak saya untuk, tapi ketika dilihat saya juga main HP ya atau pegang HP, tentu dia akan ikut apa yang dia lihat ya, gitu. Itulah pembiasaan yang patut kita sepakati bersama. Memang ini butuh komitmen bersama antara orang tua, anak, dan guru itu sendiri.
0: Gitu ya. Jadi memang kemampuan dan mata pelajaran yang paling rentan nih. Nah ini menurut Bapak nih, kemampuan mata pelajaran apa nih yang paling rentan apabila tidak dilatih gitu selama masa liburan?
2: Ya, saya kira untuk semua mata pelajaran juga rentan ya. Tapi kalau kita berbicara yang paling rentan ya, paling rentan itu misalnya yang anak-anak yang ditakuti juga tidak, tapi yang tidak digemari katakanlah seperti itu, misalnya kayak matematika. Matematika itu kan sebetulnya ada di kehidupan sehari-hari ya. Nah ini juga perlu pendampingan orang tua di dalam hal mempraktekan. Kalau selama ini matematika misalnya di sekolahan itu hanya bersifat teoritis, Maka liburan itu menjadi kesempatan orang tua untuk mempraktekkan apa yang didapatkan anaknya. Misalnya tentang jual beli. Mm-hmm. Jual beli di luar kan lebih besar peluangnya untuk misalnya ketika anak diajak ke satu tempat, katakanlah di tempat kuliner, mm-hmm. bagaimana mereka dibiasakan untuk menggunakan atau bertransaksi itu langsung.
0: Betul, praktek
2: misalnya,
0: langsung.
2: Ya, praktek langsung. Kalau misalnya di sekolah dia hanya kita antar dengan soal cerita, pegang uang 5.000, beli sekian, beli bahan apa 2.000 begitu. Ini langsung misalnya secara tidak langsung kita berikan uang jajan itu ke anak dan itu langsung dipraktekkan. Uang 10.000 bisa dia dapatkan berapa macam
0: makanan.
2: Makanan itu kan matematika ya di kehidupan sehari-hari. Yang selama ini kalau di sekolah kan itu terbatas dengan walaupun ada tapi tidak peluangnya lebih besar di ketika dia di tengah-tengah keluarga.
0: Betul, itu di keluarga langsung praktek. Kalau
2: uang 10.000 dia belanja apa saja di
0: Betul, luar biasa. Oke, Ibu Afi. Ibu Afi, jika selama jika selama liburan anak ini sama sekali tidak mendapatkan stimulasi pembelajaran nih, bagaimana dampaknya terhadap kemampuan akademik anak-anak kita sendiri, Bu? Ibu Afi. Oke, baik. Sambil kita nunggu jaringannya Ibu Afi, kita akan break dulu ya pendengar. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Iya, pendengar, terima kasih. Kita sudah masuk di sesi terakhir nih. Saya mau ke Ibu Afi dulu. Ibu Afi, mohon bisa diaktifkan untuk videonya, gambarnya. Baik. Ibu Afi, program atau kegiatan apa nih yang disiapkan Kidzi Class untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan akademik sekaligus kreativitas mereka, Ibu Afi? Silakan Ibu Afi, bisa diaktifkan Ibu Afi videonya. Iya, silakan.
1: Halo. Iya, Kak. Apakah bisa diulang sekali lagi pertanyaannya?
0: Iya, program atau kegiatan apa nih yang biasa disiapkan oleh Kidzi Class bisa membantu siswa agar mereka itu bisa dorong bisa kembangkan, dorong punya kemampuan. Anak-anak bisa kembangkan kemampuan di akademik misalnya, atau sekaligus kreativitas mereka.
1: Oke. Baik, Kak. Terima kasih waktunya, Kak. Kalau dari Kidzi Class sendiri, untuk hari libur kami juga tetap libur, akan tetapi kita tidak membatasi hari libur tersebut untuk terus bermain, Kak, di luar sana. Jadi kita adakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi kemarin itu kan ada hari libur, kita biasanya mengadakan seperti jelajah alam. Dari jelajah alam tersebut, kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada anak-anak, yaitu mengenal alam, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Justru kita juga bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak. Seperti itu, Kak.
0: Berarti tetap langsung mengajarkan mereka ya, outdoor, terus bisa langsung terjun di dunia alam gitu, bahwa mengenalkan ini nih. Ya, banyak tumbuhan warna hijau ini apa-apa seperti itu gitu ya, Ibu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Terakhir Ibu, konsep belajar yang menyenangkan bisa menjadi solusi agar anak itu tidak merasa terpaksa belajar saat libur sekolah, tuh konsep apa tuh selain alamnya? Kalau dalam kelas gitu.
1: Konsep atau, dalam kelas?
0: Atau mungkin ada
1: kerjasama.
0: Ya, mungkin ada kerjasama gitu dengan yang lain, banyak kunjungi perpustakaan atau pergi ke museum. Kenapa atau gimana, Bu?
1: Itu untuk di ranah pendidikan di bimbel atau di hari liburnya ya, Kak?
0: Mungkin masuknya ke ranah pendidikan. Jadi kan itu nanti akan bisa dia, oh Ibu, Mama aku tadi di sekolah pergi di museum. Kalau libur tarang mau ke sana ulang, Ma, saya suka mau balia ulang. Begitu kan salah satu jadi edukasi juga nih. Kembali lagi ke orang tua melanjutkan gitu. Itu gimana tuh kalau dari Kidzi Class?
1: Kalau dari Kidzi Class sendiri, emang kalau dari peran orang tua itu tetap dibutuhkan ya, Kak? Iya. Akan tetapi kita sebagai orang tua juga tetap mendampingi. Untuk kegiatan tersebut yang dapat bermanfaat untuk anak itu sendiri, kita bisa rekreasi juga. Seperti yang Kakak bilang atau Kakak sampaikan tadi, rekreasi di museum juga bisa. Itu juga bisa melatih kita untuk mengenalkan ke semua museum-museum itu ada apa saja, ataukah ada manusia-manusia purba atau bentuk-bentuk yang lainnya, kita juga bisa belajar sambil rekreasi.
0: Oke. Nah, terima kasih Ibu Afi ya. Saya mau ke Pak Welvin. Pak Welvin, agar anak tetap semangat, bagaimana nih cara orang tua itu bisa ciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan di rumah gitu. Karena biasa kosong pulang. Kalau di rumah politik, Mama biasa cuma membuat tarian. Nah, itu gimana itu? Gimana nih, Pak?
2: Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah bagaimana orang tua di dalam pendampingan terhadap anak belajar di rumah itu benar-benar hadir sepenuhnya ya, sepenuhnya untuk anak itu, termasuk di dalamnya bagaimana menciptakan agar anak itu senang belajar, tidak merasa terpaksa, tetapi menjadi benar-benar menjadi kebutuhan buat dia. Contoh nih, kita masuk pada bagaimana orang tua dapat membantu anak menciptakan hal-hal yang lebih nyata yang dihadapi oleh anak-anak di kehidupan sehari-harinya. Bagaimana anak itu membawa teori dari sekolah, tapi begitu dia datang di rumah, itu benar-benar ada di kegiatan sehari-harinya. Nah, itu pasti akan menyenangkan. Nah, ketika misalnya, karena memang kita juga harus memahami bahwa tentu antara pembelajaran di sekolah dengan bagaimana orang tua membantu belajar di rumah, tentu itu berbeda ya dengan versi guru dengan versi orang tua. Nah, ketika dipahami bahwa ini pembelajaran itu sebetulnya harus masuk ke kehidupan anak, itu pasti akan menyenangkan. Bagaimana orang tua menciptakan benar-benar pembelajaran yang katakanlah kita ambil dari yang kelas paling bawah. Ya. Kalau belajar matematika itu juga kan harus menampakkan apa yang yang katakanlah yang paling anak-anak kelas 1 misalnya 1 tambah 1 misalnya ini kita ini ada gelas ini ada tambah 1 gelas itu kan kehidupan sehari-hari ya atau secara tidak langsung bagaimana orang tua bisa anak bahkan tidak menyadari itu, ambilkan sebuah apa misalnya itu anak tidak menyadari tapi ternyata oh ternyata kalau sudah dua kali di diminta tolong oleh orang tua itu ternyata sudah belajar dua kali saya ambil gitu. Itu kehidupan anak di pembelajaran yang masuk ke kehidupan sehari-harinya.
0: Iya gitu ya, bagus juga apalagi kalau di rumah di sekolah ada guru-guru kreatif nih buat ini atau kerajinan tangan foto-foto. Oh di sekolah kemarin ada belajar bagiin bikin di rumah gitu seperti itu Pak. Ya Pak terakhir mungkin ada pesan gitu pesan atau saran dari Bapak bagi siswa agar masa libur tetap menyenangkan sekaligus juga bisa memberikan manfaat bagi perkembangan mereka.
2: Ya, tentu pesan saya buat anak-anak di rumah, para orang tua, tentu tetap berkomunikasi dengan gurunya di dalam hal-hal menciptakan liburan yang tetap produktif. Mereka bisa bermain, mereka bisa liburan, tapi tetap ya minimal anak-anak itu tetap belajar. Paling kecil misalnya bagaimana mengulangi pembelajaran yang sudah mereka dapatkan. Dan bagi saya yang paling penting adalah memasuki kehidupan anak itu sendiri.
0: Oke, luar biasa sekali. Saya mau ke Pak Irwan. Pak Irwan sebagai penutup juga segmen ini ada pesan gitu Bapak kepada para siswa agar bisa memanfaatkan libur kenaikan kelas dengan lebih baik gitu. Ketika nanti sudah masuk kenaikan kelas yang pastinya nuansa baru, teman baru. Biasanya kan seperti itu Pak ya, mata pelajarannya baru gitu, naik makin naik gitu ya. Gimana mereka biar fresh ketika masuk sekolah tidak terasa terbebani gitu Pak. Silakan Pak Irwan.
3: Terima kasih terakhir ini sebagai juga closing statement. Iya. Tentu di dalam libur ini ada harapan untuk kita semua, tidak terbatasi pada guru, orang tua dan termasuk anak kita. Nah, ada tiga tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dalam misi libur ini buatlah kegiatan, daftar kegiatan yang kita lakukan. Ini sebetulnya memberikan pembelajaran kepada anak kita supaya dia memang memiliki perencanaan matang dalam setiap tas. Yang kedua adalah diskusikan dengan dia apa yang dilakukan. Artinya ini peran orang tua. Nah, kami di Gorontalo Utara dengan diskusi ini wujud sekolah surga kasih sayang. Artinya ada komunikasi interaktif yang harmonis bersamaan dengan anak. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan budget. Tiga hal ini yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua, rencanakan apa yang akan dilakukan, diskusikan apa yang dilakukan, dan sesuaikan dengan kemampuan apa yang dilakukan. Nah, ini tips yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua. Tetap komunikasi dengan guru. Terus terakhir, hal ini ada satu sebuah statement yang harus kita dipahami oleh orang tua. Jika anak takut kepada kita sebagai orang tua, tentu dia tidak akan mempercayai kita. Ketika dia tidak mempercayai, maka dia tidak akan bisa belajar dari kita. Artinya dalam hal ini, dalam waktu jeda libur ini tentulah kita efektifkan dengan tiga tips tadi, dengan menciptakan suasana bahwa peran orang tua itu sangatlah penting. Kalau dilihat persentase bisa mungkin 70-30. Ketanggung jawab orang tua 70-30 guru. Tetapi ketika dia aktif, maka kebalikan lagi, 70-30. 70 orang guru, 30 orang tua. Tentu kalau ini kita lakukan, insya Allah, apa yang diharapkan, sehingga tidak terjadi kebesaran anak akan memasuki jenjang pendidikan setelah dia belajar pada jenjang pendidikan setelah dia libur, ini tidak akan terjadi. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan di akhir waktu kita pada tamu kita sore hari. Kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Irwan Abudi Usman MPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih juga Pak Welvin Tuna SPD MPD Kepala SDN 1 Limboto. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Ibu Nur Kori Afiani MPD Owner Bimbel Kids Class. Terima kasih Ibu Afi ya, dan pendengar juga bersama kami. Terima kasih sudah bersama-sama di Pro 1 RRI Gorontalo, di RRI Digital juga, aplikasi RRI Digital. Jangan lupa download aplikasinya. Anda bisa dengar kami dimanapun dan kapanpun. Di situ juga ada berbagai macam fitur-fitur UMKM gitu. Siapa tahu ya, ada teman-teman nih dari keluarga mau datang, pingin makanan-makanan Gorontalo apa nih, nanti bisa lihat aja di situ fitur UMKM. Mau update berita juga ada di situ ya pendengar. Oke, saya Daniel Sasilvi Boking sundur diri, dan juga beserta teman-teman yang bertugas di sore hari ini, ada Indah Mulyati Mahmud, terus juga ada Fajar, ada Ipul ya, bukan Fajar Set Boy ya. Sudah di sore hari ini. Terima kasih ya yang di balik layar ya, di balik monitor, yang sudah sukses untuk program obrolan di tamu kita. Saya Daniel Sasilvi Boking, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar pelajar Pancasila sudah menemani Anda di menit ke-59 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami update informasi untuk Anda di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuda.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Sabtu 13 Juni 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Menyambut HUT ke-68, Kodam 13 Merdeka menggelar fun bike mengelilingi Danau Tondano sambil menabur benih ikan dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat pesisir Danau Tondano.
1: Ribuan bikers atau pesepeda mengikuti fun bike yang digelar Kodam 13 Merdeka untuk memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Start dan finish di lapangan Samratulangi God Bless Tondano pada Sabtu 6 Juni. Setelah dilepas Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus, peserta menempuh rute 45 km mengelilingi Danau Tondano. Selain bersepeda, peserta fun bike diantaranya Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirs Agus, Wali Kota Tomohon Karol Senduk melakukan bakti sosial di Gereja Sentrum Kakas, pengobatan gratis, dan pembagian sembako. Perjalanan kemudian dilanjutkan di Desa Kaweng Kakas, melakukan penebaran bibit ikan mujair. Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus menyampaikan syukurnya atas terselenggaranya kegiatan fun bike, serta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi memeriahkan HUT Kodam Merdeka. Kegiatan fun bike tidak hanya bertujuan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Tondano sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara.
2: Dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka, sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya. Karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media, tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1.000 peserta goes, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sampai seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan. Selain menebar benih ikan, tadi kita juga di gereja kami di Kakas, kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu. Nanti terus berlanjut ke etapa-etapa berikutnya. Kita akan finish di Minahasa, di God Bless. Insya Allah nanti kita juga ada acara bersama masyarakat di situ, bagi-bagi door prize, bagi-bagi kebahagiaan dalam rangka menyambut HUT Kodam.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 WNA berkewarganegaraan Cina yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian.
3: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu, telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
4: Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara, menuju Bandara Guangzhou, Cina.
3: Dijelaskan Ratak, keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mercy Teratai menuju Pelabuhan Manado.
4: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administrasi keimigrasian. Baik, untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TP Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
3: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat, proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
0: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius melalui penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama Sakapom dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menguji keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa.
5: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius berbagai pihak melalui Sakapom Gorontalo. Upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah secara seri dengan jumlah sampel terbanyak bertempat di Min 1 Kota Gorontalo hari ini. Program tersebut menyasar berbagai sekolah di wilayah Gorontalo dengan tujuan memastikan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Balai Besar POM Gorontalo bersama Sakapom. Menurutnya, edukasi dan pengawasan pangan sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
6: Pangan jajan anak sekolah itu memang harus diuji sempat. Karena ini kan senang banget jajan, ya, baik jajan kantin maupun jajan yang ada di luar sekolah. Jadi untuk menjaga pangan daripada sekolah dan angka yang dan konsumsi oleh anak-anak. Jadi support yang baik, gagasan yang baik agar anak-anak pedagang di luar sekolah maupun di datang saat ini lebih satu lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji.
5: Pengambilan sampel akan dilakukan secara langsung untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya pada jajanan anak. Wagub menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri awal jajanan yang patut dicurigai. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tampilan makanan yang memiliki warna terlalu mencolok atau menggunakan banyak warna yang tidak lazim. Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pengambilan sampel di sejumlah sekolah.
7: Hari ini, ya, kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan warga. Jadi kita menjadi Sakapom, kita sumber dan makanan, dan kita akan memecahkan, gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MPG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan dan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Sakapom yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan mutu yang kita lakukan pengawasan.
5: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang, siswa maupun pihak sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain pengujian, edukasi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya konsumsi pangan yang aman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM Gorontalo dan Sakapom berupaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sekolah dari risiko pangan berbahaya, sekaligus memastikan jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan banjir di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir.
8: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
9: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kan masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu. Dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitru Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorontalo juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
10: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
8: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa.
11: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
12: Hal yang paling urgen adalah Kecamatan Marore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Gawio, Matutuang, dan Marore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam, kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD atau Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya. Dalam hal pertama, pembersihan puing-puing.
11: Ia berharap tim penanganan

0: melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar, yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tapukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perumbulok Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat persenaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
1: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
0: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa Nanusa dan Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.114 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Harga bumbu dapur di pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
3: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Lipi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Panado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
4: Ini mulai dari lincah mas utama, harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000, untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 50 per kilogram.
3: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
4: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
3: Sementara itu bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door-to-door dimulai pada 15 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2026.
5: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026, sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
6: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
5: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut, mengatakan sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
6: Sensus ekonomi 2026

0: bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
1: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: ada Timor Rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu partainya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu ole.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mau lo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data, bekerja di HP.
5: Poli wanu cek status.
6: Ih, muali. Pocek iya lati lidah hepa lo BPJS.
5: Muali mau bak komplain.
6: Ih, muali dah. Pilih saja baito pengaduan cepat, dia semua tangani kamari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik ya am, madidom antrian ya.
6: Wih, putih layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani peserta.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana pole itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolohe mao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
0: Patawo lolo mao daputari.
1: Ino lo hema Play Store. Me idaputari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif beto akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan boti atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
2: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba video kreatif konten kreator untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk Anda kami informasikan azan maghrib hari ini pendengar pukul hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Azan maghrib pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pasti tetap terus bersama kami menantikan azan maghrib, kami temani Anda dan Bapak Guruji, dan kita nanti akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib.

Muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan azan maghrib hari ini pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di Suaka Bila Tapalimbo atau Batu Datinggol menyesuaikan dengan jadwal. Kuande Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit. Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek Bulihutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit.

pendengar dimanapun Anda berada menanti azan maghrib hari ini, kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 oleh Qori'ah Yunita Zakaria.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 oleh Qori'ah Yunita Zakaria. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rahmiyati Ismail S.Ag. M.H. dengan judul Bahaya Penyakit Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, dengar RRI yang dirahmati Allah. Di antara perkara gaib yang wajib kita imani keberadaannya adalah penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al-ain." Ain itu nyata kalau saja ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, apa itu penyakit ain? Penyakit ain adalah sebuah mudarat atau gangguan yang menimpa seseorang berupa penyakit, kerusakan atau bahkan kematian yang diakibatkan oleh pandangan mata seseorang yang disertai rasa dengki atau hasud ataupun kekaguman yang berlebihan yang tidak diiringi dengan mengingat Allah. Bahaya penyakit ini sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan. Berbeda dengan penyakit medis pada umumnya, penyakit ain bisa menimpa siapa saja, merusak kesehatan fisik seseorang secara tiba-tiba, membuat anak-anak rewel tanpa sebab yang jelas, merusak harta benda, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pendengar yang berbahagia, di zaman modern ini, media sosial menjadi salah satu pintu masuk paling mudah terjadinya penyakit ain. Terkadang tanpa disadari, kita ataupun keluarga kita memamerkan kebahagiaan, memamerkan kemewahan, memamerkan kecantikan di dunia maya, pandangan mata ribuan orang yang melihatnya, baik yang disertai rasa kagum tanpa mengucapkan keberkahan maupun rasa iri dan dengki, dapat menjadi perantara sampainya racun ain kepada yang dipandang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan adab yang sangat indah untuk mencegah bahaya ini. Saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan, baik pada diri sendiri, pada keluarga maupun orang lain, hendaklah kita menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Ucapkanlah Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Atau Tabarakallah, semoga Allah memberkahimu. Hal ini dilakukan agar pandangan kita tidak membahayakan orang lain ataupun saudara kita. Pendengar, lalu bagaimana cara membentengi diri dari penyakit ain ini? Yang pertama, senantiasa kita banyak berzikir kepada Allah. Rutin membaca zikir pagi dan petang, serta membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak berlebihan dalam memamerkan nikmat, menjaga privasi khususnya hal-hal yang rentan memicu kedengkian orang lain, seperti aurat, harta benda, ataupun potret kebahagiaan lainnya. Dan yang ketiga, mengembalikan pujian kepada Allah. Jika kita menerima pujian, segeralah memuji Allah dan menyadari bahwa segala kelebihan adalah murni karunia-Nya. Pendengar yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, keluarga, dan harta kita dari segala mara bahaya dan bentuk keburukan bahaya penyakit ain lainnya, termasuk kejahatan orang yang dengki. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pukul 18.46 menit waktu Indonesia Tengah, saya undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Ada Nuraini Sabangga akan menemani Anda di Gorontalo malam ini.

Mitra UMKM bukan sekedar kerja sama usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui kementerian UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutannya menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

101,4 MHz. Terima kasih untuk Anda pendengar setia bersama RRI Gorontalo. Dan malam ini saya Nurensya bersama Anda hingga deklar siaran kita nanti. Setelah ada Kua Mama, My Mama Said, dan kita dengarkan Malik and the Essential with Dunia Sekitar.

0: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, 19.10 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan.

siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Ahora tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

memasuki hari kedua dan mau masuki hari ketiga lagi nih Piala Dunia. Kan kemarin dibuka, tadi sudah main Amerika dengan Paraguay. Yang jelas sebelumnya juga ada Kanada dan versus Bosnia Herzegovina dalam ajang pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Hari ini nantinya kita akan, oh ya sebentar ya maksudnya, jadi nanti akan hadir Qatar versus Swiss dan di jam 5 waktu Indonesia Barat atau jam 6 waktu Indonesia Tengah akan hadir Brazil versus Maroko. Jadi pastinya Anda juga sudah ingin menyaksikan secara langsung yang disiarkan melalui RRI di seluruh Indonesia. Kemudian juga Anda bisa menonton secara langsung di TVRI Sport, TVRI Nasional,

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pendengar umat Kristiani atau umat Protestan dimanapun berada, pada malam ini kami akan menyuguhkan mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Ansia Tumeo SSMTH. Nantinya akan membawakan mimbar Kristen berjudul God's Favor Part 2.
3: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Shalom, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo, Mimbar Kristen Protestan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu terkasih, sahabat terkasih dimanapun Anda berada, pasti sudah menunggu dengan sukacita untuk mendengar suara kebenaran lewat Injil kebenaran, ya. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan pasti terbaik, dan Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah salah, rancangannya selalu terbaik, dan apa yang Tuhan jadikan selalu indah pada waktunya, dan kehendak-Nya selalu sempurna dan nyata atas hidup saya dan saudara. Ya, pendengar terkasih dimanapun Anda berada, hari ini jumpa kembali dengan saya, ya, masih dengan tema yang sama pada minggu kemarin, God's Favor Part 2, ya. Minggu kemarin saya menyampaikan God's Favor Part 1, ya, perkenanan Tuhan, ya. Apa sih perkenanan Tuhan? Saya percaya pendengar terkasih sudah mendengar. Hari ini kita lanjut, ya. Are you ready? Ya, sahabat terkasih siap? Ya, pasti siap dong. Baik, sebelum segala sesuatu kita dengar, dan sebelum segala sesuatu saya sampaikan, saya hanya sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, tapi firman Tuhan yang hidup ini harus dimeteraikan, jadi nyata atas saya dan saudara. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak kembali Engkau berikan waktu ini, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran lewat Radio Republik Indonesia Gorontalo, Mimbar Kristen Protestan, masih dalam tema yang sama, God's Favor Part 2, perkenanan Tuhan bagian kedua. Saya percaya Bapa di sorga, Engkau mengurapi setiap pendengar terkasih dari barat, utara, timur, selatan kota ini, yang sudah dan yang mau mengambil waktu untuk mendengar suara kebenaran, Injil kebenaran, dan waktu yang mereka ambil, semua Tuhan perhitungkan. Tidak ada segala sesuatu yang kami ambil buat Tuhan dan sia-sia, tetapi segala sesuatu yang kami ambil bagian untuk kerajaan sorga yang ada di bumi, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Urapi pendengar terkasih dimanapun mereka berada dengan pengurapan ilahi, dan hamba-Mu percaya dengan hati yang berkobar-kobar, dengan hati yang excited. Tuhan mengurapi setiap pendengar ketika mereka mencari kebenaran, mereka menemukan di dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas Bapa di sorga, kuasa Roh-Mu yang kudus, dunamos, tidak terbatas, tanpa batas, menembus setiap jiwa kami, menyegarkan jiwa kami, dan membangunkan jika ada yang sudah tidur atau suam-suam, sehingga iman kami kembali di charge, disegarkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi kami, pendengar terkasih, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu siap memperkatakan firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik. Masih tetap tema yang sama, ya. Part 2, perkenanan Tuhan, bagian kedua. Saya percaya, ya, pendengar terkasih, sudah mendengar, ya, tentang apa arti perkenanan. Saya tidak ulang kembali. Kita akan sambung, ya, artinya apa yang sudah di-share minggu kemarin menjadi berkat dan minggu ini juga akan menjadi berkat. Apa sih perkenanan Tuhan, ya? Lalu saya sudah sampaikan kalau bahasa Ibrani hesed, ya, itu ada kesetiaan, ya, kemurahan hati, ya. Kemudian dalam Inggris, ya, favor. Perkenanan Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah kondisi di mana Allah senang, setuju, dan berkenan atas kehidupan seseorang, kehidupan saya dan saudara, ya. Secara teologis berarti hati dan mata Allah, Tuhan tertuju kepada kita lewat apa? Kasih karunia-Nya, grace. Sehingga kuasa, ya, perlindungan, pertolongan, ya, dan berkat-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu artinya sebagai perkenanan. Ya, baik, di God's Favor Part 2 ini, perkenanan Tuhan, ya, bagian kedua ini, saya ada 4 poin utama. Poinnya ada banyak, sahabat terkasih. Tapi saya percaya 4 poin ini akan menjadi rema logos dalam hidup saya dan saudara. Ya, baik. Mari, saudara, open the Bible. Ya, buka Alkitab. Kita akan baca Injil Matius. Ini hidup berkenan dalam Tuhan dapat dicapai melalui 4 langkah utama. 1, seeking God, mencari Tuhan. Matius 7, ayat 7-8. Sama-sama kita akan baca, pendengar terkasih. Matius 7 ayat 7 terjemahan baru, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Wow, luar biasa. Injil Matius menulis, Tuhan Yesus sendiri mengatakan mintalah. Dalam Inggris dikatakan asking. Artinya saudara bertanya kepada Tuhan sebelum segala sesuatu saya dan saudara kerjakan. Apa planning ke depan? Apa keputusan yang akan saya dan saudara ambil? Apa langkah yang saya dan saudara akan tempuh? Saudara asking God. Saudara bisa bertanya kepada saya, gimana mau asking God? Gimana mau bertanya kepada Tuhan? Tuhan tidak bisa langsung jawab. Tuhan punya 1001 cara ya yang luar biasa. Ketika saudara berdoa sungguh-sungguh dengan segenap hati dan akal budi, saudara tanya, Tuhan ini bagaimana? Saudara letakkan iman saya dan saudara, maka percaya dengan cara Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba saudara akan dapat sesuatu hikmat, pengetahuan melampaui akal budi saudara. Dan saudara akan menemukan jalan itu tiba-tiba ditunjukkan oleh Bapa di sorga. Wow, jalan ini yang akan saya dan saudara ambil. Itu artinya asking God. Saudara letakkan iman melampaui logika. Iman harus di atas logika. Iman harus kuat mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini. Memang tidak mudah, tetapi saudara mampu karena Roh Kudus menuntun. Dan saya percaya penuh dengan segenap hati. Ya, maka dikatakan, maka akan diberikan kepadamu ya. Karena saudara meminta, saudara asking God, bukan asking kepada manusia. Saudara, orang tua, kakak adik, teman-teman, ya, itu terbatas karena kita manusia. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dibatasi kalau saudara sudah berdoa dan percaya dengan berbagai cara Tuhan bisa menolong. Tuhan bisa memakai sesama, ya, untuk menolong saya dan saudara dengan cara yang ajaib. Kemudian dikatakan, carilah, ya, seeking God. Saudara mencari kebenaran, maka saudara akan menemukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saudara cari kebenaran, saudara menemukan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan lewat firman Tuhan Alkitab, ya, Injil kebenaran. Kemudian dikatakan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara mengetok pintu hati Tuhan, maka saudara pasti mendapat jawaban. Ya, baik. Poin kedua untuk hidup berkenan dalam Tuhan supaya dapat dicapai melalui langkah. Yang kedua, membaca firman-Nya, menjadikan firman itu sebagai pedoman dan kompas hidup. Amin. Kita baca Yosua 1 ayat 8 terjemahan baru perjanjian lama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saya sudah sampaikan sedikit ya, sahabat terkasih pendengar, pada saat God's Favor Part 1, Yosua menulis janganlah lupa. Artinya saya dan saudara jangan lupa memperkatakan. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit, saudara perkatakan firman Tuhan, membaca, renungkan, supaya saya dan saudara dituntun oleh firman Tuhan, maka bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang firman Allah tulis. Dan apa yang didapat? Reward yang saya dan saudara terima, perjalanan saya dan saudara dibuat Tuhan berhasil, dan saya dan saudara beruntung. Artinya, you are blessed. Ada yang bertanya, apakah kehidupan ini tidak menghadapi masalah? Tidak ada satupun, ya, makhluk hidup, terutama manusia yang hidup di dunia yang tidak punya masalah. Semua punya. Tetapi siapa saya dan saudara andalkan? Siapa saya dan saudara bergantung? Tentunya harus kepada Tuhan. Karena manusia terbatas sangat. Tetapi setiap masalah saya percaya pasti ada jalan terbaik. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Siapapun yang sakit pasti firman Tuhan lewat firman yang saudara imani saudara pasti sembuh. Oleh bilur Tuhan yang saudara sembuh ketika iman saudara bangkit. Lukas 1 ayat 37 menulis, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ketika saudara beriman, saudara pasti jadi sesuai dengan iman saudara. Maka lewati hari-harimu dengan firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Amin. Poin ketiga. Kita harus memiliki iman yang terus naik dan tidak turun. Kita baca perjanjian baru Ibrani 11 ayat 1 terjemahan baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes, great. Artinya iman itu dasar dari segala sesuatu, dasar ya sebagai fondasi yang kita harapkan ya. Saudara berdoa dulu kepada Tuhan sebelum saudara capai sesuatu, benar enggak? Saudara harapkan goals ini terjadi, visi misi saudara terjadi. Saudara letakkan iman tanpa melihat dulu, benar enggak? Makanya firman Tuhan menulis, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saudara lihat, ketika saudara letakkan iman ini, maka iman itu jadi nyata, iman itu hidup, dan iman itu jadi seturut apa yang saudara percaya. Poin terakhir, keempat, semangat. Kita harus memiliki semangat yang terus on fire. Roma 12 ayat 11-12, terjemahan baru. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayat 12, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, Roma menulis, Paulus menulis, ya, kepada Roma, jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, saya orangnya penuh semangat, sahabat terkasih, ya. Saya terus memotivasi jemaat untuk jangan kendor semangat, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka ayat 12 menulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi, buat pendengar terkasih. Amin. Biar 4 poin ini jadi berkat, ya. Dan sebagai terakhir, ya, saya ingin share, pasti ada pertanyaan. Bagaimana saya dan saudara tahu bahwa saya dan saudara mendapat perkenanan Tuhan? Semua itu yang kita kerjakan akan teruji oleh waktu. Ada 3 waktu, kita belajar sedikit sebelum saya tutup, ya. Ada waktu kairos, yaitu waktu ilahi atau kesempatan. Waktu kualitatif atau momen penentuan, ya. Kairos bukan tentang seberapa lama saya dan saudara menunggu, tetapi tentang waktu tepat ketika Tuhan berkenan atau memberi kesempatan atau mengenapi janjinya. Itu waktu kairos. Nah, ini dia waktu kronos, waktu saya dan saudara. Waktu kronologis. Artinya waktu kuantitatif yang diukur dengan apa? Dengan jam, detik, atau hari. Nah, ini waktu yang saya sampaikan kebenaran adalah waktu kronos. Waktu Tuhan berikan kesempatan, ya, saudara mendengar. Dan ada kairos juga. Karena kita menyampaikan kebenaran, kesempatan yang Tuhan beri. Ini adalah waktu manusia yang terus berjalan maju dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi dikatakan bagaimana saya dan saudara tahu waktu perkenan Tuhan. Nah, di waktu kronos ini, saya dan saudara harus melakukan apa yang Tuhan berkenan, menyenangkan hatinya. Maka perkenanan itu jatuh atas saya dan saudara. Dan terakhir adalah waktu aion, waktu kekekalan, ya. Artinya waktu yang tidak terbatas, kekal, atau masa yang berlangsung selamanya. Itu nanti kehidupan kekal bersama Tuhan. Saya akan menutup, artinya waktu kronos, waktu ilahi, waktu kesempatan yang Tuhan berikan di jam, waktu, detik. Mari kita lakukan untuk jadi berkat buat sesama, jadi teladan dalam iman, sehingga orang melihat bahwa hidup saya dan saudara adalah surat Kristus yang terbuka, sehingga orang mau mengenal kebenaran lewat kehidupan saya dan saudara di waktu kronos ini. Amin. Supaya perkenanan Tuhan jatuh atas saya dan saudara. Closing statement hari ini, hesed, yaitu bahasa Ibrani, ya, favor, bahasa Inggris, kasih yang berkomitmen, setia, atau loyalitas, didasarkan pada sebuah ikatan perjanjian yang bertahan melewati ujian waktu atau teruji oleh waktu. Biar perkenanan Tuhan jadi atas saya dan saudara, dan biar hesed, favor, perkenanan Tuhan itu jadi atas saya dan saudara. Kita satu dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan suara kebenaran. God's favor, part 2. Biar pendengar terkasih Radio Republik Indonesia, Gorontalo dari barat utara timur selatan kota ini lewat mimbar Kristen Protestan, mendengar, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, dan firman Tuhan jadi nyata, tinggal tetap, dan hidup di dalam kehidupan pendengar terkasih. Urapi pendengar dimanapun berada, ya Bapa, Engkau menolong mereka. Jika ada mengalami kesusahan hati, ada beban yang terhimpit, ada sakit penyakit, ada sesuatu yang belum ada jalan keluar, maka perkenanan Tuhan jatuh atas mereka dimanapun mereka berada. Lewat perkenanan Tuhan, mereka mencari kebenaran, mereka berdoa kepadamu, mereka percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Maka ketika iman mereka melampaui logika mereka, maka apa yang mereka doakan, apa yang mereka percaya, harapan mereka, goals mereka, mimpi mereka, impian mereka, jadi nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu percaya, kuasamu dahsyat, bekerja dahsyat. Kau menggerakkan setiap hati yang mendengar, biar terus hati mereka berkobar-kobar dan mengalami kuasa Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu sudah berdoa dan memberkati pendengar terkasih. Haleluya. Amin.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak. Bapa yang selalu memberi saat aku meminta. Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk. Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
1: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.

0: Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
6: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut. yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SC, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
8: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuan Ibu Nani yang dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas.

0: jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selanjutnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang.

0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sakti Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang dari jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi hari ini kita menerima kedatangan

0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Barkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang belum yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Barkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TVK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
3: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
4: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengembangkan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

0: dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: Saya
0: sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Sementara, Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

manfaatkan waktu bersama keluarga saat ini mungkin bagi Anda adalah yang terpenting. Dan kita juga punya masing-masing punya kegiatan ya, yang mungkin ini tidak bisa ditolerir, mengingat ini adalah akhir pekan dan umat muslim juga nantinya akan merayakan tahun baru. Liburannya bakal kurang satu hari gitu. Ya, hari Minggu besok dan hari Senin masuk, hari Selasa libur lagi gitu. Nah, gimana nih suasananya ya? Walaupun dengan kondisi yang baru saja hujan deras di kota Gorontalo, saya berharap Anda di rumah juga dapat menikmatinya. Kita punya satu persembahan untuk Anda bersama Yuni Shara lewat lagu yang sudah pernah dipopulerkan, Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri.

Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Charlie Puth with Cheating It, Cheating On You, lagu yang pernah di tahun 2019 lalu. Pendengar, saat ini Iran tengah merinci kesepakatan dengan Amerika Serikat yang tentunya untuk membahas nuklir hingga Selat Hormuz. Dipaparkan MOU, rincian MOU dengan Amerika Serikat yang mencakup penghentian konflik di seluruh front termasuk Lebanon, serta komitmen kedua pihak untuk tidak memulai perang baru dan sekaligus ini menghormati kedaulatan masing-masing negara. Negosiasi tahap kedua ini nanti akan membahas isu-isu strategis seperti pencabutan sanksi terhadap Iran, masa depan program nuklir, pengelolaan uranium yang diperkaya, serta pembentukan dana rekonstruksi pasca konflik. Sementara Selat Hormuz menjadi salah satu fokus utama kesepakatan dengan Iran, menegaskan kedaulatannya bersama Oman atas jalur pelayaran tersebut. Jadi gak ada yang mengganggu gugat. Jadi sambil mendorong pencabutan blokade laut Amerika Serikat, pencairan aset Iran yang dibekukan juga dilakukan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persembahan dari Celine Dion, Love Again, yang pernah dirilis di 2023 kemarin. Apa kabar Anda yang sudah dari tadi mungkin istirahat, memilih untuk beristirahat karena sudah berapa kegiatan yang Anda lakukan dari pagi hingga sore hari, dan itu pasti membutuhkan energi yang cukup. Wow, thank you nih yang udah nganterin makanan. Wow, hangat-hangat menunya ya. Terima kasih. Kita juga nantinya akan menghadirkan satu mini drama untuk Anda penggemar drama. Di malam ini akan kami sajikan satu drama radio persembahan RRI Ntikong yang berjudul Lantai 3 Lorong Kanan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Ya ilah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggi jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
2: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: Yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Pagi datang seperti biasa, tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang, kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
1: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Aku Cinta Kau dan Dia dari Ahmad Dhani untuk kita nikmati bersama malam ini. Sambil juga mungkin Anda tengah bersama keluarga berkumpul, kurang rasanya kalau tidak menikmati makanan hangat atau minuman hangat. Ya, karena memang cuaca di wilayah Kota Gorontalo masih sangat lembab, hujan yang masih terus turun.

Direktur Utama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera TBK, Alvin Febrian. Beliau katakan bahwa perubahan ini jadi langkah strategis perusahaan, yakni untuk memperkuat fondasi bisnis sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Dalam rapat mereka juga para pemegang saham yang menyetujui perubahan struktur kepemilikan saham perusahaan. Jadi PT Olive Power Invest ini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 61,91%, sementara sisanya porsi kepemilikannya publik. Jadi itu rapat menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan. Yang ditunjuk sebagai direktur utama adalah Alvin Febrian, didampingi Wang Xiaoxuan dan Jaidin Li sebagai direkturnya. Jadi usaha ini mengekspansi ke sektor teknologi. Mereka bersiap melakukan transformasi bisnis. Tujuannya untuk menangkap peluang di industri masa depan. Kita butuh kendaraan-kendaraan listrik dan seperti yang sudah disebutkan tadi.

0: Tadi malam tidak parasan tanah goyang. Takut eh.
1: Ada so, tidak ada parasan.
0: Bagaimana tidak so manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari jumpa. Tolong geser lamari pakaian yang besar itu, dang.
1: Ah, udah biar di situ. Asal tidak bawa pilih jalan, toh. Ada bagus-bagus di situ. Mulai bawa suruh lagi dia.
0: Ya, Bapak susah sekali memintakan tolong. Eh, oke, okay, gak mau mbak tolong.
1: Eh.
0: Tali mana tali?
1: Jangan kasihan. Hati Allah mak kasihan anak-anak masih kecil.
0: Eh, apa su? Ya betul ini, mau cari tali ini pak eh.
1: Iyo, mari itulah mari no. Bapak kuat, bapak semua angkat sendiri. Marjam marah juga gitu kasihan. Tolong jangan mak.
0: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itulah mari, kaki gempal lebih kuat. Supaya itulah mari, nak merubuh akan empat orang dan tidur.
1: Oh iyo mak. Kira le, mari sini tu tali.
0: Dan jangan lupa barang-barang yang barat taruh akan paling bawah ya pak eh. Lagi itu DP anjuran, biar nggak bahaya. Makasih papa ganteng. Biar bumi bergoncang, ikat aku di hatimu.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata tidak.
1: Esensi buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku Dua Cinta Obama. Buku ini karya Asa Muhammadi yang dirilis tahun 2008. Cinta adalah kekuatan. Karena cinta dari sang ibunda Anne Dunham, Obama tampil percaya diri meski kulitnya berbeda dengan kebanyakan warga Amerika. Barack Obama mendapatkan cinta pada dua sosok perempuan untuk menopang karir dan menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam menduduki kursi panas kepresidenan yang ke-44 dan ke-45 tersebut tidaklah mudah. Ada dua sosok perempuan tangguh mampu memberikan semangat dan support yang penuh kepadanya. Michelle adalah sosok perempuan dari kulit hitam, semampai, dan hatinya lembut, sehingga Obama kerap menampakkan kemesraan dalam ciuman dan pelukan. Romantika cinta Obama dan Michelle tidak terlepas dari sifat teguh Michelle yang membuat Obama tergila-gila untuk memiliki Michelle. Karena mereka berdua bekerja dalam satu kantor, sehingga Michelle tidak ingin melakukan pekerjaan dengan tidak profesional. Karena itu, Michelle sempat menolak ajakan kencan dari Obama. Kekaguman Obama dengan kecerdasan dan lembut hati Michelle membuat Obama berjuang mendapatkan cinta sejatinya tersebut.

0: Zainabia dengan lagunya Setia. Kalau orang setia ini melakukan apa saja demi yang ia apa namanya dia pertahankan. Di sini Pakistan, Mesir dukung proses damai Amerika Serikat dan Iran. Kok ada hubungan apa ya dengan setia? Ya, hubungannya ya itu. Mereka setia dengan apa yang dikatakan dengan perdamaian, konsisten. Makanya Pakistan terus mendukung proses damai Amerika Serikat dan Iran. Pakistan Mesir menyambut kemajuan perundingan Iran dan Amerika Serikat yang bertahap dan kesepakatan damai ini segera tercapai untuk meredakan yang namanya ketegangan di Timur Tengah. Kedua negara menegaskan dukungannya terhadap proses diplomasi termasuk melanjutkan dialog antara Washington dan Teheran serta menjaga komunikasi erat untuk stabilitas kawasan. Sementara kedua negara melakukan perkembangan perundingan yang dinilai semakin maju. Yang diklaim Pakistan bahwa Amerika Serikat dan Iran ini sudah mencapai satu kesepakatan awal, sementara Donald Trump menyebut kesepakatan ini hampir selesai.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita kembali menyajikan untuk Anda lagu-lagu lawas yang terbilang sangat dekat mungkin dalam kehidupan Anda. Lagu-lagu yang menjadi satu kenangan tersendiri. Lagu-lagu yang menjadikan hidup Anda berwarna. Lagu yang menjadikan semangat dalam kehidupan Anda. Di Ruang Rindu malam ini spesial lagu-lagu Indonesia lawas kami hadirkan. Dan kini kita awali dengan persembahan dari Bill and Broad. Bill and Broad, bukan Billboard. Ini dia lagunya, Astaga.

Nur Afni Oktavia, satu lagunya yang membuat orang terkesan, Surat Cinta. Dulu memang populernya pakai surat, sekarang kan suratnya langsung diketik, langsung terkirim dalam sepersekian detik. Wah, keren sekali. Perkembangan zaman memang memengaruhi gaya hidup orang-orang, ya. Gaya hidup bersosial merujuk pada teknologi yang digunakan itu sangat berbeda. Walaupun begitu, ya, teknologi yang ada sekarang, kalau enggak ada teknologi yang zaman dulu, pasti tidak ada perkembangannya di saat ini. Teknologi yang ada saat ini adalah semua berawal dari kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian bagaimana memudahkan aktivitas manusia, kemudian itulah yang mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Apa kabar pendengar yang baru saja menyatu hati di Pro 1 RRI Gorontalo? Kami berharap Anda dapat menikmati suguhan lagu-lagu yang terbaik. Karena malam ini malam minggu, udah selesai hujannya, yuk mari kita nikmati lagi. Sebagian mungkin menjadi kenangan Anda ya di lagu-lagu ini. Dan ada yang senyum-senyum, senyum-senyum sendiri. Iya, sedikitnya ya pastinya. Saya dulu ini dengan teman sekolah, duh, ketika lagu ini dinyanyikan ibu gurunya terkesima. Yang nyanyi lagunya kan anak-anak SMA gitu. Nah sekarang anak SMA dulu itu pastinya sudah nenek-nenek, oma-oma, opa ya pasti. Dan kita masih punya banyak persembahan khusus di Ruang Rindu malam ini pendengar.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Ratu Sejagat, lagu yang kami persembahkan untuk Anda dari Fonny Sumlang, kelahiran tahun 61, sebagai penyanyi yang mungkin kalau kita sekarang itu kebiasaan dengarkan lagu-lagu yang berenergi, itu lagunya Tabula Bale dari Nusa Tenggara Timur. Ada masih banyak lagi karya-karya yang orang timur sana ya. Jadi menyanyikan lagu yang berenergi. Nah, itu mungkin ya bawaan dari sononya. Fonny Sumlang memang kelahiran dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dia itu populernya tahun 80-an. Boleh disimak judul-judul lagu yang direkam di studio, yaitu ada Rintik Malam tahun 82, Pop Jazz karya Rinto Harahap tahun 84, kemudian ada Kisah di tahun 85, Kau Lelaki tahun 86, jadi setiap tahunnya ngeluarin lagu. Kemudian ada Ratu Sejaga tahun 87, ini dia Rica Rica 1989. Lalu Fonny tahun 94 dan album yang di tahun berapa tuh? 2000-an kalau enggak salah, Satu di Hatiku, kemudian ada Kekuatan Cinta. Artinya Fonny Sumlang ini bukan orang yang tidak pernah terkenal. Ya, mungkin kalau sekarang ini kita enggak pernah kenal atau tidak pernah mendengarkan suaranya. Anak-anak sekarang enggak ada yang tahu siapa Fonny Sumlang, ya kan? Pasti. Berharap Anda semua juga punya kenangan tersendiri dengan para penyanyi idolanya, ya. Kita punya persembahan lain selain lagu-lagu yang membuat orang lebih bahagia. Kemudian juga untuk malam ini kita kembali mengenang orang-orang yang sudah mendahului ya dengan lagu-lagu mereka yang di lagu-lagu mereka yang masih tersimpan rapi hingga kini.
1: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 MHz masih untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Apa kabar? Sudah makin larut kita di sini. Emilia Contessa tadi kita nikmati bersama kau yang pertama, dan sebelumnya juga ada Eli Sunar ya. Oh, bukan. Ada Ebit GAD. Jadi ini lagu-lagu yang pernah lewat di zaman Anda yang oma-oma, ada opa-opa dulu. Iya, kami suguhkan masih ada sisa satu lagu lagi sebelum kita akhiri persembahan kita di malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan saya harus break di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menyajikan lagu-lagu yang bisa membuat Anda lebih nyaman untuk beristirahat. Selamat malam, tetap di kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, ngedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka, kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan

那些。Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini adalah pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Tepatnya hari Sabtu 13 Juni 2026 tuntas sudah. Segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan kembali besok pada pukul 2 atau pukul 3 dini hari untuk menyiarkan secara langsung siaran bola atau siaran Pesta Bola Dunia 2026. Terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

bola kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodokan saja pendek pada Nico. Ini Zakaria di sektor sebelah kanan, mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Granit Xhaka juga di sana. Coba kini Swiss perlahan memasuki daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan. Menemui Rodriguez, nampaknya masih Rodriguez di sisi kanan. Pertahanan Qatar mundur ke belakang kepada Moel Akanji. Masih Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana. Mundur kepada Granit Xhaka. Mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri, lini serang. Sodorkan lagi ke depan. Mencari kawannya. Kerjasama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nomor punggung 13, Ricardo Rodriguez. Kita melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan, pendek saja. Mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan. Halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana...

punggung 4 di sana bagaimana Nico Evely, yang pada punggung 17 adalah Vargas yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji berikan lagi request, sedangkan ya 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang

penalti tadi sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit, tendangan lemparan ke dalam nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan, dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang, mainkan bola dari pertahanan.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti,

Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti program Religi Pagi live dari Studio RRI Net Gorontalo. Dan juga Anda bisa ikuti di live YouTube dan dengarkan di RRI Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kembali lagi kita dalam sajian religi pagi untuk edisi hari ini di Ahad 14 Juni 2026. Saya Imran akan temani Anda. Tentunya di saat ini kita akan kembali membicarakan tentang ilmu faraid atau ilmu warisan yang merupakan bentuk keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat budaya, mengapa umat Islam perlu mempelajari ilmu faraid ini dan bagaimana ketentuan pembagian warisan dalam Islam? Kita kembali saat ini sudah bersama dengan Ustadz yang akan menjawab semua pertanyaan Anda yang mungkin belum bisa memahami tentang pembagian ilmu faraid atau warisan saat ini. Kita akan langsung menyapa, ada Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran, sehat-sehat
0: ya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Walaupun banyak aktivitas yang dilaksanakan di beberapa hari ini juga Ustadz. Kita saat ini sudah mendapat informasi bahwa biasa dengan Ustadz Khairuddin ini ada Ustadz kita yang selalu hadir, Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Wahmid, yang selalu hadir tapi sudah dikonfirmasi beliau lagi belum bisa hadir untuk hari ini karena suatu urusan. Baik, Ustadz, kita langsung buka saja Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih dibangunkan untuk melanjutkan aktivitas kita, menambah pundi-pundi amal kita sebagai bekal kita insyaallah di akhirat nanti. Hari ini juga kita masih membahas topik yaitu ilmu faraid atau pembagian warisan yang tentu masih sangat krusial di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga dengan memahami ini insyaallah persahabatan kita, kekeluargaan kita akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Al-Qur'an menetapkan pembagian warisan ini adalah pembagian warisan yang sangat adil menurut pendapat Al-Quran yang ditetapkan langsung oleh pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira barangkali itu saja. Baik, Pak Imran.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita sekarang akan langsung dengan pendengar kita. Sudah ada penelpon, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
2: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
2: Yo. Secara hukum Islam, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Dalam hal ini tidak boleh tidak bisa mewarisi. Ini menurut hukum Islam Pak Ustaz. Sekarang pertanyaan saya Pak Ustaz, ketika anak ini bapaknya masih hidup akan memberikan bagian harta kepada anak tersebut, apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum Ustadz menjawab, di belakangnya Pak Anies, silakan Anda.

0: bisa langsung bertanya melalui layanan telepon dan juga WhatsApp kita, serta bisa juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, masih oke, sudah ada, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa?
1: Nenek Afni di Buladu.
0: Nenek Afni, silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz Khair.
2: Waalaikumsalam Nenek.
1: Bisa saja pertanyaannya, apa perbedaan tanah wakaf dengan hibah? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
2: Ya, jadi yang pertama dari Bapak kita, Bapak Anies, hukum Islam menetapkan bahwa anak zina itu bukan anak nasab dari ayahnya, ya. Jadi nasabnya cuma berorientasi kepada ibunya. Nah, bagaimana menurut Pak Anies jika seorang ayah, ya, seorang ayah memberikan pemberian, ya, yang dimaksud pemberian di sini hibah, ya, pemberian kepada anak. Jadi pemberian ini kepada siapa saja boleh. Tidak ditetapkan bahwa dia anak zina, anak siapa. Yang penting dia ingin memberikan kepada siapa saja hartanya sepanjang dia masih hidup, itu adalah haknya untuk memberikan. Ya, jadi tidak termasuk dalam konteks hubungan waris-mewarisi kalau seperti itu, ya. Karena waris-mewarisi itu selalu kita sampaikan, ada tiga kemungkinan kita bisa mendapatkan. Pertama, dari jalur nasab. Nah, dari jalur nasab, yaitu nasab misalnya ayah kita, kemudian ke bawah anak kita, ke samping itu saudara kita. Kemudian yang kedua, jalur perkawinan. Ya, jalur perkawinan yaitu suami atau istri. Jadi kalau sudah akad, misalnya dikatakan mor tolimo, misalnya, ya, aku terima nikahnya. Setelah itu tiba-tiba dia meninggal, maka itu saling waris mewarisi. Itu namanya jalur perkawinan. Dan yang ketiga adalah jalur yang mungkin sekarang sudah tidak ada, yaitu memerdekakan budak. Nah, jadi hanya ada dua tadi, ya, jalur nasab dengan jalur perkawinan. Jadi kalau dikatakan tadi itu waris, ya, tapi kalau hibah kepada siapa saja boleh sepanjang, nah, jadi hibah ini sepanjang dia masih hidup. Nah, yang punya harta itu masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, dia otomatis menjadi warisan, atau mungkin dia juga bisa menjadi wasiat. Nah, sementara kalau wasiat juga selalu kami sampaikan, tidak boleh lebih daripada sepertiga harta yang diberikan, karena ada ahli waris yang juga berhak untuk mendapatkan. Nah, ini dikemukakan oleh Said bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasulullah yang ketika itu memiliki harta yang banyak, dan beliau menyatakan kepada Rasulullah ingin memberikan hartanya kepada orang lain semuanya. Jadi Rasulullah mengatakan tidak boleh. Dia katakan setengah, ya Rasulullah, tidak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiga? Sepertiga juga sudah banyak. As-sulusu katsir, ya. Sepertiga juga sudah banyak. Seperti itu gambarannya tentang apa namanya itu, yang namanya hibah, Pak Anies, ya. Jadi hibah itu tidak ada hubungannya dengan yang seperti tadi. Nah, jadi bisa kepada siapa saja, termasuk anak zina, yang kalau mau diberikan itu pun dianggap bukan jalur jalur nasabnya. Seperti bisa langkah-langkah yang gitu, Pak Anies, ya. Ya.
0: Baik.
2: Kemudian dari Nenek Afni, ya, di Buladu, apa perbedaan wakaf dengan hibah? Jadi kalau wakaf ini itu adalah pemberian harta untuk ditetapkan tidak akan dilakukan penjualan ataupun yang lain-lain, ya. Jadi dia ditetapkan untuk diambil hasilnya terus-menerus. Ya, misalnya kita wakafkan, misalnya kalau kita merujuk kepada sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab, yang mendapatkan tanah di Khaybar. Kemudian beliau wakafkan, dan Nabi menyatakan bahwa wakafkanlah pohonnya, dan hasilnya bagikanlah kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, kerabat-kerabat, orang dalam perjalanan, itu bisa diberikan seperti itu. Jadi wakaf itu adalah pemberian, penetapan untuk dikelola, dan hasilnya bisa dinikmati oleh beberapa kelompok yang seperti saya sebutkan, yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian kerabat, kemudian orang dalam perjalanan, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Itulah wakaf, ya. Kemudian hibah ini seperti saya jelaskan tadi adalah pemberian atau hadiah yang diberikan kepada seseorang tatkala dia masih hidup, ya. Jadi tatkala masih hidup, wakaf juga begitu, masih hidup diberikan, itu merupakan satu bagian untuk dipergunakan tanpa menetapkan ada sesuatu transaksi yang lain. Artinya ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi hibah, oleh penerima hibah tidak ada. Jadi pemberian langsung secara ikhlas dan penerima hibah menerima materi hibahnya itu untuk dilakukan sepenuhnya kepemilikannya oleh yang menerima hibah seperti itu. Nah, tapi wakaf biasa dikatakan wakaf berasal dari kata ditetapkan atau disimpan. Nah, jadi wakaf artinya berhenti, tetapi dia punya kemanfaatan itu dibagikan terus kepada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan seorang muslim dan kepada seluruh masyarakat untuk didapatkan manfaatnya yang banyak. Nah, itu perbedaan antara wakaf dengan hibah nenek, ya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut lagi untuk penelpon. Oh, ada. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Bapak atau Ibu? Tidak ada. Kita lanjut ke yang masuk di WA, telepon berdering lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya.
0: Dengan siapa, Pak?
3: Halo. Dengan Pak Muis ini di Limboto.
0: Pak Muis, Limboto. Pak Muis, silakan Pak Muis.
3: Ya. Kalau pembagian warisan ini di Gorontalo ini masih mengedepankan sistem musyawarah. Dan ini yang masih sekarang masih diterapkan di Gorontalo ini. Dalam hal ilmu faraid dalam pembagian secara Islam ini sering menimbulkan polemik antara keluarga. Nah, kira-kira mana yang baik dalam hal pembagian ini? Apakah dengan sistem musyawarah ataupun dengan sistem hukum Islam? Nah, mana yang terbaik, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita langsung jawab Pak Muis Limboto. Silakan, Ustaz. Ini
2: ya, jadi kalau dikatakan mana yang lebih baik, pastilah ketetapan Allah itu yang paling baik, ya. Karena ketetapan Allah itu Dia mengetahui dan kita tidak mengetahui. Nah, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an ditetapkan bahwa Allah itu ta'lamun, Allah itu maha mengetahui dan kita ini tidak mengetahui. Nah, itu hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita banyak sekali yang kita tidak tahu. Jadi manusia itu cuma berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan di hadapan dia punya pandangan. Tapi di belakang dari pandangannya itu banyak manusia tidak mengetahui. Nah, buktinya kalau kita lihat pembagian warisan itu banyak bermasalah karena mengedepankan yang namanya keinginan, ya, keinginan. Jadi keinginan itu tidak pernah terpenuhi semuanya. Mungkin satu pihak mengatakan ini bagus, kemudian pihak lain mengatakan bagus. Tapi kalau dikatakan bahwa musyawarah itu adalah hasil daripada sesuatu yang telah ditetapkan ketetapan Allah, baru setelah itu dimusyawarahkan, nah itu baik-baik saja kalau seperti itu. Misalnya, kalau misalnya kita ketetapkan tadi bahwa ketetapan Allah kan misalnya lizakari mislu hazil unsayain, bahwa laki-laki itu mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Ini kan secara akal pasti orang tidak bisa terima. Kenapa? Tidak seimbang menurut mereka. Nah, tapi itu ketetapan Allah. Nah, kalau itu sudah ditetapkan, misalnya seorang saudara laki-laki mendapatkan dua bagian, kemudian perempuan mendapatkan bagian, kemudian mereka bermusyawarah, bagaimana kalau misalnya bagiannya laki-laki itu diberikan, dan itu diberikan secara ikhlas oleh dia punya saudara laki-laki, ya itu bisa-bisa saja seperti itu. Itu yang disebut dengan keikhlasan. Nah, tapi tidak boleh ada paksaan. Ah, kita mau ambil karena kakak ini begini misalnya, sudah banyak hartanya dan sebagainya, tidak boleh. Karena itu langsung sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita rubah-rubah, ya. Jadi ketetapan. Karena orang-orang beriman itu sami'na wa ata'na. Saya mendengarkan dan saya taati perintah Allah. Nah, beda kalau orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu sami'na wa asaina. Saya dengarkan tapi saya tidak mau laksanakan. Nah, itu bedanya antara orang-orang beriman dengan orang-orang Yahudi yang tentunya dalam kehidupan, sejarah kehidupan ini, mereka sudah dikutuk oleh Allah karena selalu melanggar aturan-aturan Allah tersebut. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman itu dikemukakan, dikedepankan imannya, bahwa mereka mendengarkan ketetapan Allah dan mereka taat untuk melaksanakan bagaimanapun apa yang ditetapkan oleh Allah, baik masuk akal maupun tidak masuk akal, apakah menguntungkan dia ataupun secara kelihatan secara lahiriah merugikan dia, bagi orang-orang yang beriman itu dia tetap menetapkan ketetapan Allah itu sesuatu yang sangat tinggi dalam kehidupan. Saya kira itu barangkali Pak Muis, ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut. Kali ini saya bacakan saja dulu untuk WA dari Zaki, Ustaz. Assalamualaikum. Kami 5 bersaudara, Ustaz, yaitu 4 perempuan dan 1 laki-laki. Ayah ibu kami sudah meninggal dan punya harta peninggalan berupa rumah. Di antara kami berlima, ada yang sudah meninggal, yaitu kakak laki-laki kami, di mana yang duluan meninggal ayah. Tahun berikutnya ibu, setelah itu kakak laki-laki kami. Kakak laki-laki kami ini sudah menikah dan meninggalkan seorang istri tanpa anak. Yang mau saya tanyakan, apakah istri dari kakak laki-laki kami tersebut berhak mendapatkan bagian warisan dari harta orang tua kami? Kalaupun dapat, berapa persenkah yang harus dia dapat? Terima kasih Ustaz. Tafadhal Ustaz.
2: Ya, jadi yang pertama tadi diceritakan oleh Pak Saki bahwa dia memiliki saudara 4 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian dia ceritakan bahwa memiliki harta berupa rumah, ya. Kemudian selanjutnya dia katakan bahwa yang pertama meninggal itu ayahnya, ya. Jadi kalau ayahnya meninggal, dilihat berapa hartanya ayahnya, ya. Nah, siapa ahli warisnya dan berapa harta yang diwariskan. Nah, jadi itu selalu kita sampaikan 3 hal. Ketika terdapat 3 hal itu, maka terjadilah waris mewarisi. 1, pewaris, atau biasa kita sebut dalam ilmu faraid al-muwaris, itu namanya pewaris. Tadi sebut bapak, ya, itu sebagai pewarisnya. Yang kedua, siapa ahli warisnya? Yang pertama ibunya atau istrinya bapak tadi. Yang kedua lima anaknya, empat perempuan, satu laki-laki. Berarti karena ada anak, berarti ibu hanya mendapatkan 1/8, ya. Jadi hartanya ayahnya atau ayah suaminya, ya. Nah, itu dapat 1/8. Anaknya akan menjadi asoba bigairi, antara laki-laki dan perempuan. Jadi 4 perempuan tambah 1 laki-laki, ini dibagi 6, ya, dibagi 6. Laki-laki dapat 2/6, perempuan masing-masing 1/6, 1/6, 1/6, ya. Dari berapa? Dari 7/8 yang sudah diambil oleh ibu, 1/8. Nah, itu pembagian pertama itu, ya. Jadi dapat tadi yang laki-laki dapat, yaitu dapat 2/6, ya. 2/6. 2/6 itu sama dengan 1/3. 2/6 kalau dibagi sama dengan 1/3. 2 dibagi 2 1. 6 dibagi 2 3. Berarti 1/3. Begitu matematikanya, ya. Kemudian yang kedua, meninggal ibu. Apakah ada hartanya ibu? Kalau ada hartanya ibu, maka terjadilah namanya pembagian warisan lagi. Siapa yang dapat? Yang pertama adalah anak-anaknya semua yang 5 orang tadi, karena masih hidup, ya. Berarti hartanya ibu kalau ada, ya, tadi sudah didapatkan dari harta dari bapaknya, itu dia dapatkan lagi, ya, hartanya misalnya 1/8 tadi. Nah, yang dibagikan kepada anaknya, anaknya akan menghabiskan semuanya dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Jadi hartanya ibunya akan dibagi menjadi laki-laki 2/6, perempuan 1/6, 1/6, 1/6. Jadi berapa sudah bagiannya ini anak laki-laki? 2/6 tambah 2/6 sudah 4/6, ya. 4/6 kalau kita bagi, 4 bagi 2, 2, ya. Kemudian 6 bagi 2, 3. Berarti sudah 2/3 bagiannya dari anak laki-laki tadi. Nah, kalau dia meninggal tadi, anak laki-laki meninggal tadi, dan dia punya istri, istrinya akan mendapatkan 1/4. Ya, akan mendapatkan 1/4 karena tidak punya anak. Kemana yang 3/4? Yang 3/4 lah akan diberikan kepada anak perempuan, apa, saudaranya perempuan tadi, ya, saudara perempuan yang 4 orang, ya. Karena perempuan semuanya dia hanya mendapatkan 2/3, ya. Jadi 2/3, jadi perempuan semua 2 atau lebih itu mendapat 2/3. 1/3-nya kemana lagi? Dicarilah lagi dia punya apa namanya ahli waris yang lain. Kalau ada ahli waris yang lain, maka diberikan. Tapi kalau tidak ada, nanti dikembalikan kepada saudaranya yang perempuan dan kepada saudaranya perempuan lagi. Ya, karena istri tidak bisa mendapatkan kelebihan yang disebut dengan rod, ya. Dalam ilmu faraid ada namanya rod. Rod itu artinya dikembalikan harta yang tersisa karena sudah mendapatkan bagian semua, dikembalikan kepada ahli waris yang lain lagi. Apa? Ahli waris yang tadi sudah mendapatkan itu mendapatkan kembali hasil daripada rod yang merupakan harta waris yang tersisa untuk dibagikan kembali. Begitu dia punya urutan-urutan cara pembagiannya dari Pak siapa tadi? Pak Saki, ya. Gitu. Jadi urut-urutkan Pak Saki, ya. Jangan langsung di apa namanya yang meninggal terakhir, tidak. Diurut-urutkan semuanya. Bapak dulu meninggal, ibu lagi meninggal, kalau hartanya dengan 3 ketentuan tadi, ya. Ada pewaris, ada ahli waris, ada harta yang diwariskan. Kalau terpenuhi itu, terjadi namanya waris-mewarisi. Jadi 3 tahapan tadi ini. Itulah kalau yang dalam ilmu faraid disebut dengan munasohat. Munasohat itu artinya pembagian warisan secara beruntun. Begitu kira-kira gambarannya, Pak Sak, ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan lanjut saja untuk yang berikutnya dari Mariam Dempe Jaya. Ustaz, ada kasus yang seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan rumah serta tabungan. Dan salah satu anak laki-laki merasa berhak mendapatkan bagian lebih besar karena selama ini ia merawat orang tua. sementara saudara-saudaranya menurut menuntut pembagian sesuai faraid. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana ketentuan dasar faraid dalam kasus ini? Dan apakah jasa merawat orang tua ini otomatis mengubah bagian warisan? Tafadhal, Ustaz.
2: Ya, jadi merawat orang tua itu adalah kewajiban anak, ya. Jadi bukan merupakan bagian daripada pembagian warisan. Jadi warisan itu telah ditetapkan oleh Allah hanya li zakari mislu hazil unsayain. Pembagian laki-laki dua kali lipat dan perempuan satu bagian. Gitu, cuma itu. Jadi tidak ada disebutkan, oh karena ini durhaka, karena ini taat kepada orang tuanya. Tidak ada seperti itu. Itu adalah bagian lain. Ketika seorang anak melakukan itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, kalau anak durhaka, maka dia akan mendapatkan siksa, baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Jadi tidak ada seperti itu. Misalnya anak juga berbuat baik ketika orang tuanya masih hidup, dia perbaiki rumahnya dan sebagainya, itu bukan merupakan bagian daripada harta waris mewarisi. Yang jelas, apa yang dimiliki oleh orang tua itu sepenuhnya adalah, kalau dia meninggal, maka itulah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada semua ahli warisnya. Jadi ahli waris itu bukan hanya anaknya, nah, bisa semuanya juga bisa mendapatkan kalau memang tidak terhalangi. Ya, sekali lagi, kalau tidak terhalangi. Kalau terhalangi, maka dia terpending untuk mendapatkan harta warisan. Nah, jadi seperti yang disampaikan Ibu siapa tadi, Ibu Maryam, bahwa harus disesuaikan pembagiannya, berapa hartanya orang tua, kemudian siapa saja ahli warisnya, itulah yang dibagikan kepada ahli-ahli warisnya. Tidak boleh ada hal-hal yang lain yang ditetapkan di luar dari penetapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ketetapan mutlak yang harus kita jalankan, yang ditetapkan oleh Allah, yusikumullahu fi auladikum. Nah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Maryam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita tiba di mungkin yang terakhir. Kalau ada penelpon silakan. Kita langsung menyapa saja. Assalamualaikum, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
4: Dari Pak Mardi Talaga.
0: Pak Mardi Talaga, silakan, Pak.
4: Ada seorang suami meninggalkan seorang istri dan anak angkat. Harta yang ditinggalkan satu unit rumah dan satu unit mobil. Semua itu milik dari sang suami. Karena sang suami ini semasa hidupnya adalah salah satu ASN di salah satu perguruan tinggi. Bagaimana menurut pandangan Islam mengenai pembagian harta tersebut? Apakah boleh dimiliki oleh sang istri satu unit mobil ini, Pak? Mohon penjelasannya.
0: Baik, terima kasih Pak Mardi. Ustadz.
2: Jadi Pak Mardi, istri adalah ahli waris melalui jalur perkawinan, ya. Jadi berapa istri dapatkan, karena tidak ada anak, cuma anak angkat. Anak angkat bukan merupakan ahli waris daripada di dalam kehidupan waris mewarisi, ya. Nah, kecuali kalau dia masuk di kompilasi hukum Islam, itu yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam dari pasal 171 sampai 214, itu ketetapannya bahwa anak angkat itu akan mendapatkan yang namanya wasiat wajibah. Nah, itu disebut seperti itu kalau masuk di pengadilan, ya. Tapi kalau masuk di dalam konteks faraid yang sesungguhnya, itu tidak dapatkan sama sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, istrinya ini akan mendapatkan seperempat, ya, seperempat dari harta suaminya, yaitu berupa rumah dan mobil tadi. Harus diakumulasi, bukan mobilnya yang dikasihkan atau rumahnya, tidak, ya dihitung dulu berapa nilainya rumah itu, berapa nilainya mobil itu, ya. Nah, jadi katakanlah misalnya rumahnya harganya 1M misalnya, taruhlah misalnya begitu ya. Kemudian mobilnya mungkin berapa, 500 juta lah barangkali misalnya kalau seperti itu ya. Nah, jadi 1,5. Nah, itulah yang 1/4 itu akan didapatkan oleh istrinya. 3/4 kemana? 3/4 nanti dicari ahli warisnya yang lain. Mungkin ada saudaranya daripada suaminya tadi ya. Nah, kalau ada saudaranya, apalagi ada laki-laki, ada perempuan, itu bisa menghabiskan dari 3/4 itu. Atau mungkin juga bapaknya masih hidup daripada suami tadi. Itu juga bisa mendapatkan. Ada 5 kelompok yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. 1 ayah, 2 ibu, 3 anak laki-laki dan anak perempuan. Yang 4 dan 5 istri, kalau istri meninggal suami dapat. Kalau suami meninggal istri yang dapat. Itu 5 daripada kelompok tadi tidak bisa terhalangi. Nah, anak angkat tadi saya katakan, kalau dalam secara umum dalam ilmu pembagian warisan dalam fikih waris itu sama sekali tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk di hukum kompilasi hukum Islam itu mendapatkan namanya wasiat wajibah, tapi itu nanti ditetapkan oleh pengadilan agama di Indonesia. Itu berlaku namanya Impres nomor 1 tahun 1991. Begitu ketetapannya Pak Mardi untuk dilakukan pembagian warisan baik secara fikih waris maupun secara kompilasi hukum Islam.
0: Ustaz, okay? kalau tidak melalui pengadilan itu bagaimana? Artinya langsung dikasih saja untuk sebagian untuk anak angkat sesuai musyawarah.
2: Bisa saja kalau pemberian boleh. Itu namanya misalnya istrinya tadi kan, istrinya dapat 1/4 kan? Nah, jadi istrinya dapat 1/4. Kalau dia mau kasih anak angkatnya boleh, enggak apa-apa. Tapi tidak ada ketentuan ketetapan 1/2 kah, 1/3, 1/4 tidak ada. Jadi keinginan untuk memberi tidak ada masalah. Itu namanya hibah ya seperti itu. Tapi yang 3/4 tadi harus diberikan kepada ahli warisnya yang lain kalau masih ada. Kalau tidak ada, maka dikembalikan lagi, dicari ahli waris lain. Mungkin ada pamannya, ada kemenakannya dari saudaranya laki-laki dan seterusnya. Saya kira banyak ya sambungan-sambungan ahli waris itu yang bisa kita cari seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Ustaz luar biasa untuk penjelasan hari ini. Dan pendengar sahabat daya, semoga apa yang disajikan, apa yang dijawab oleh Ustaz kita pada pagi hari ini itu akan sangat bermanfaat dan menjadi sesuatu yang bisa dipahami untuk kita semua. Untuk menutup obrolan kita di Religi Pagi hari ini, tafadhal Ustaz.
2: Ya baik, terima kasih kepada Pak Imran Yahya yang senantiasa memandu kita ini. Dan beliau juga akan memandu kita sampai di pintu surga nanti. Insyaallah. Demikian pula kru RRI, terima kasih banyak. Dan seluruh penggemar kita di RRI, khususnya acara Religi Pagi ini, mudah-mudahan semua diberikan berkah oleh Allah SWT. Juga tak lupa dari Basnas Provinsi Gorontalo yang terus mendukung acara kita ini. Akhirnya saya Khairuddin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita terus diberikan berkah oleh Allah di provinsi yang kita cintai ini, Provinsi Gorontalo. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Gejala TBC paling umum adalah batuk ya. Kalau kita klasifikasikan batuknya lebih dari 2 minggu ya. Batuk yang tidak sembuh selama lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan biasanya batuknya itu dahaknya bercampur dengan darah.
2: Kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah itu rata-rata adalah kegiatan efektivitas di rumah yang terpola dan terkendali desainnya sebelumnya mereka libur. Misalnya pembelajaran ekstrakurikuler tetap ada.
0: Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Mendengar pasca banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, pelayanan air bersih untuk masyarakat mulai kembali berjalan normal. Namun kondisi tersebut masih ditopang oleh sistem pelayanan sementara akibat kerusakan infrastruktur yang terdampak banjir. Sejumlah pipa pada jalur intake dan pipa transmisi dilaporkan hilang akibat terjangan banjir. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PDAM Gorontalo Utara menerapkan metode pengambilan air langsung dari wilayah hulu. Direktur PDAM Gorontalo Utara Rahmanto Rahmola mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.
1: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kan masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu. Dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
0: Rahmanto menambahkan metode pengambilan air sementara tersebut telah diterapkan selama beberapa hari terakhir dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak banjir. PDAM Gorontalo Utara juga telah menyiapkan langkah perbaikan permanen pada jaringan pipa yang rusak pada pipa yang rusak agar pelayanan air bersih dapat kembali berjalan optimal dan lebih aman dalam jangka panjang. Dengan normalnya distribusi air bersih diharapkan aktivitas warga di Kecamatan Biau dapat kembali pulih secara bertahap pasca banjir. Penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Provinsi Gorontalo hingga Mei 2026 baru mencapai 26,84% dari target yang ditetapkan tahun ini. Di tengah upaya meningkatkan deteksi kasus, masyarakat dihimbau lebih waspada terhadap gejala TBC dan tidak menunda pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Dokter spesialis paru Rahman Bahmid mengatakan gejala awal TBC seringkali diabaikan hingga penderita datang berobat dalam kondisi yang sudah cukup berat.
2: Gejala TBC paling umum adalah batuk ya. Kalau kita klasifikasikan batuknya lebih dari 2 minggu ya. Batuk yang tidak sembuh selama lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan biasanya batuknya itu dahaknya bercampur dengan darah. Itu suatu tanda istilahnya batuk pneumonis untuk pasien TBC. Kemudian ada demam yang berlangsung lama, yang biasanya tidak demamnya tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya orang Gorontalo mungkin bilang itu dengan istilah lau-lau ya. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak juga rendah ya. Nah, itu berlangsung lama juga, biarpun pasiennya minum obat, tapi demamnya hilang timbul, bahkan sampai 1 bulan. Kemudian bisa juga disertai dengan gejala berat badannya yang menurun, nafsu makannya yang menurun, ya itu juga bisa terjadi. Kemudian jika ada komplikasi lain, biasanya pasien itu yang paling dikeluhkan adalah sesak napas. Nah, kalau sudah sesak napas, nah, kemungkinan sudah ada komplikasi lain selain TBC.
0: Rahman Bahmid menambahkan TBC merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, terutama pada anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita. Karena itu masyarakat yang mengalami gejala batuk berkepanjangan dihimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat penanganan lebih cepat dan mencegah penularan lebih luas. Penemuan kasus tuberkulosis TBC di Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini mencapai 308 kasus atau sekitar 31% dari target penemuan kasus tahun 2026 yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 973 kasus. Capaian tersebut menjadikan Bone Bolango sebagai daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo. Wasur TB dan Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango Elizabeth Nangoi mengatakan tingginya angka penemuan kasus tersebut tidak terlepas dari upaya screening yang dilakukan secara aktif oleh seluruh fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas. Puskesmas terus melakukan penemuan kasus secara terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis CKG, hingga masyarakat yang memiliki gejala atau faktor risiko dapat segera terdeteksi dan mendapat penanganan lebih lanjut.
3: Kabupaten Bone Bolango merupakan kabupaten dengan penemuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo saat ini. Ini karena memang untuk kami penemuan kasus secara dini TBC di Kabupaten Bone Bolango berjalan dengan baik. Puskesmas juga melakukan screening TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di setiap layanan. Usianya bervariasi dari yang anak-anak ada, kemudian usia produktif ada, lansia ada. Yang paling banyak itu di usia produktif. Untuk penyebaran kasusnya merata.
0: Meski capaian penemuan cukup baik, Elizabeth juga mengaku adanya sejumlah tantangan dalam pengendalian TBC di Mone Bolango. Salah satu kendala yang kerap dihadapi adalah masih adanya pasien yang merasa malu untuk memeriksakan diri maupun menjalani pengobatan. Kondisi tersebut sangat disayangkan karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan secara total apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin. Elizabeth juga mengajak masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada para penderita. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk membantu pasien menjalani pengobatan tuntas, sehingga rantai penularan penyakit dapat ditekan dan target eliminasi TBC dapat tercapai. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara menerapkan pembelajaran ekstra kurikuler bagi para siswa saat libur sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memanfaatkan libur sekolah dengan tetap menjalankan aktivitas pembelajaran dari rumah. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
4: Libur panjang menjadi salah satu momentum yang ditunggu oleh para peserta didik yang berada di lingkungan satuan pendidikan sekolah dasar. Tentu libur panjang bukannya berhenti aktivitas belajar mengajar, melainkan tetap berlangsung, tetap dilaksanakan di rumah siswa masing-masing. Irwana Budi Usman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, mengutarakan sebagai pemerintah yang menangani pendidikan, tujuan libur tersebut bukannya tidak belajar, tetapi siswa dituntut untuk menindaklanjuti sistem pembelajaran berada di rumah. Selain itu, Dinas Pendidikan telah melakukan mitigasi awal yang berkaitan dengan hal apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik pada saat kegiatan liburan ini. Menurut Kadis, kegiatan seluruh sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara pada saat masa liburan adalah melaksanakan aktivitas belajarnya di rumah.
5: Terkait dengan efektivitas waktu pada saat liburan, sering itu kan menjelang selesainya asesmen akhir tahun pelajaran. Nah tentunya masing-masing daerah, kabupaten, kota itu ataupun dinas pendidikan, satuan pendidikan itu merencanakan beberapa hal. Sebetulnya alat tujuan libur itu sebetulnya apa? Tujuan libur itu bukan berarti tidak belajar, tetapi ini adalah salah satu hal yang melakukan pembelajaran di rumah. Khusus kami di Gorontalo Utara itu kami telah melakukan mitigasi awal terkait dengan apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik, oleh siswa pada saat mereka libur. Nah, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah itu rata-rata adalah kegiatan efektivitas di rumah yang terpola dan terkendali desainnya sebelumnya mereka libur. Misalnya pembelajaran ekstrakurikuler tetap ada, walaupun itu hanya terkendali lewat grup WhatsApp di masing-masing guru kelas dari setiap jenjang sekolah.
4: Irwan Usman mengajak kepada seluruh satuan pendidikan dalam memanfaatkan waktu liburan sekolah agar siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler belajar dari rumah walaupun hanya melalui grup WA. Kegiatan tersebut telah ditempuh oleh satuan pendidikan yang ada di daerahnya sebagai upaya memaksimalkan waktu libur sekolah. Dirinya yakin dengan upaya seperti ini meskipun libur, siswa bersangkutan tetap menjalankan kegiatan belajar.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Saudara, mengakhiri Warta Pagi kita ikuti lintas berita sepekan bersama Taufik Usman.

0: Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Menyikapi keluhan petani terkait distribusi pupuk di sejumlah wilayah, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat dengar pendapat bersama stakeholder terkait guna memastikan penyebab persoalan yang terjadi di lapangan.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Miksania Panto, memastikan stok pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat dengar pendapat umum bersama Dinas Pertanian dan PT Pupuk Indonesia terkait keluhan distribusi pupuk bersubsidi. Menurut Mikson, hasil rapat menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan stok pupuk, melainkan kendala dalam proses distribusi menuju sejumlah wilayah. Ia menjelaskan keterlambatan distribusi dipengaruhi oleh faktor transportasi, baik melalui jalur laut maupun jalur darat, terutama untuk daerah yang berada cukup jauh dari pusat distribusi pupuk. Salah satu wilayah yang sempat mengalami kendala adalah Kecamatan Taludeci, Kabupaten Pohuwato.
2: Pupuk itu sebenarnya tidak langka. Ya, pupuk seperti yang kita dengarkan bersama bahwa stok pupuk aman-aman saja, cuma memang persoalan keterlambatan pengangkutan. Ya, bukan pengangkutan, standar kapal di pelabuhan. Dan juga seperti kita ketahui bersama, adanya BBM yang agak sedikit terganggu kita. BBM juga sebenarnya sudah cukup, ya. Cuma kan ada hal-hal yang ilegal yang masuk. Dan ini perlu keseriusan bersama kita untuk melaksanakan penertiban dalam rangka menjaga program dari Pak Prabowo ini. Pupuk ini adalah nadi daripada pertanian, ya kan? Tanpa pupuk tidak akan sukses program Pak Prabowo ini dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Nah, makanya dengan mengucap itu kita menghadirkan ini hari dari PT Pupuk dan Dinas Pertanian terkait dengan keluhan di daerah Taludeci. Tetapi di daerah lain aman saja.
1: Mikson menegaskan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional sehingga kebutuhan petani harus tetap terjamin. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah, distributor, dan penyedia pupuk dapat terus diperkuat demi menjaga kelancaran distribusi pupuk serta mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah. Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Pelaksanaan street food menjadi strategi pemerintah Kota Gorontalo dalam penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Kegiatan ini juga upaya menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif.
3: 237 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Gorontalo ramaikan pelaksanaan jajanan produk UMKM. Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruas jalan Ahmad Najamuddin Kelurahan Limba O2 Kecamatan Kota Selatan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyampaikan, pembukaan kuliner jajanan UMKM ini sebagai wadah bagi pelaku usaha lokal mempromosikan sekaligus memasarkan produk unggulan UMKM kepada masyarakat. Wali Kota mengungkapkan tingginya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat masyarakat untuk terus mengembangkan usaha, muaranya peningkatan ekonomi masyarakat.
4: Dan mulai malam ini dan insyaallah 3-4 bulan ke depan kita lihat perkembangannya, kalau masih murpanya insyaallah kita akan buka lagi di jalan yang Suprapto, jalan yang di Kampung Cina itu kita akan buka lagi itu, karena itu malah malam hari juga sepi itu jalan. Artinya kita memberi kesempatan pada masyarakat, silakan jualan di mana saja. Yang penting selalu saya ingatkan bahwa yang penting bersih. Setelah jualan, paginya bersih tempat itu. Silakan jualan di mana saja lah. Kantor wali kota saja, halaman kantor wali kota saja, stasiun jualan dan masyarakat. Apalagi kalau tempat-tempat lain, silakanlah.
3: Adhan Dambea mengungkapkan kegiatan tersebut tidak hanya ajang kuliner dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis kuliner, makanan tradisional, minuman hingga produk olahan khas daerah Gorontalo ditampilkan peserta selama kegiatan berlangsung. Bobi Riawan melaporkan.
0: Dalam beberapa tahun terakhir, populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan. Laporan Andi Sanga.
3: Populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2025, jumlah sapi potong di daerah ini mencapai 82.337 ekor, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 78.029 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnekeswan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe, mengatakan jumlah tersebut setara dengan 50.53% dari total populasi sapi potong Provinsi Gorontalo yang mencapai sekitar 162.000 ekor di tahun yang sama. Peningkatan populasi sapi potong ini akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging baik di tingkat lokal maupun nasional. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tidak menetapkan target pertumbuhan yang terlalu tinggi pada tahun ini, hanya sebesar 2.5% dari total populasi tahun 2025.
5: Pertambahan populasi ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, yaitu pertambahan populasi. Memang disadari dengan kondisi saat ini, kondisi fiskal kita yang sedikit mengalami turbulensi, sehingga kami realistis dengan kondisi yang ada, sehingga untuk target pertambahan populasi itu kita targetkan besar 2.5% dari populasi yang ada sebelumnya. Salah satu metode penambahan populasi, pelaksanaan inseminasi buatan, selain itu ada juga dengan mekanisme menggunakan transfer embrio atau juga dengan secara tradisional perkawinan alami.
3: Melalui berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah berharap populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun, memperkuat posisi daerah sebagai sentra peternakan sapi potong di Provinsi Gorontalo, sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daging sapi tingkat regional maupun nasional.
0: Dukungan masyarakat terhadap penggunaan produk lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing UMKM di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Kesadaran masyarakat Gorontalo untuk menggunakan produk lokal dinilai masih perlu ditingkatkan. Di tengah berkembangnya berbagai produk dari luar daerah maupun luar negeri, sebagian masyarakat masih cenderung memilih produk yang telah memiliki merek besar dan dianggap lebih modern. Kondisi ini membuat produk lokal belum sepenuhnya menjadi pilihan utama, meskipun kualitas yang ditawarkan tidak kalah bersaing. Para pelaku UMKM berharap adanya dukungan yang lebih besar dari masyarakat untuk menggunakan dan membanggakan produk daerah. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Nining Mantali, menyampaikan persepsi masyarakat terhadap produk lokal masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha.
7: Saat ini masih banyak masyarakat yang lebih tertarik menggunakan produk luar atau produk yang dari merek-merek yang besar, ya, karena memang dianggap sudah lebih modern, lebih bergengsi, lebih keren, lebih trendy. Nah, itu berakibat pada produk lokal yang seringkali belum menjadi pilihan utama, meskipun memiliki kualitas yang tidak kalah baik. Tantangan terbesarnya yang dihadapi UMKM saat ini yaitu persaingan harga. Itu yang pertama, kemudian pemasaran. Yang berikut juga citra produk, karena produk impor itu seringkali hadir dengan kemasan yang menarik, promosi yang luar biasa, kemudian harga yang kompetitif. Kemudian di sisi lain juga banyak UMKM yang masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan juga akses pasar.
6: Selain rendahnya minat sebagian masyarakat terhadap produk lokal, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Persaingan harga, keterbatasan pemasaran hingga citra produk menjadi kendala yang masih sering ditemui. Produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi kemasan, promosi, dan harga kompetitif. Di sisi lain, banyak pelaku UMKM masih terkendala modal, teknologi, serta akses pasar yang terbatas. Kondisi tersebut membuat upaya meningkatkan daya saing produk lokal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.
0: Warga yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan pangan dan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Laporan Hendra Rauf.
8: Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam melakukan berbagai pembenahan setelah kejadian bencana banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasca pemulihan bencana banjir, berbagai bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terus disalurkan. Koordinator BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitro Latung Solang mengemukakan penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan oleh pemerintah daerah, antaranya pemenuhan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Menyikapi kejadian bencana tersebut, pemerintah dalam hal ini Bupati Garut dan OPD terkait langsung menuju ke lokasi terjadinya bencana banjir sekaligus mendirikan posko dan dapur umum. Terkait dengan data terbaru warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, lebih kurang 3.500 jiwa dan saat ini kepala keluarga yang terdampak banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
9: Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa, 825 kakak. Warga sudah kembali di rumah masing-masing kecuali yang 3 rumah. Yang memang saat kejadian itu 3 rumah itu hanyut.
8: Sumitro menambahkan khusus warga yang terdampak banjir yang rumahnya hanyut terbawa air masih tinggal sementara bersama sanak keluarga. Pemerintah daerah melalui OPD terkait senantiasa terus memantau perkembangan warga yang terdampak banjir sambil memberikan bantuan yang dibutuhkan.
0: Ketahanan pangan daerah saat ini dinilai tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu jenis komoditas. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan.
3: Ketahanan pangan daerah dinilai tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu jenis komoditas. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerhati pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan pola pembangunan sektor pertanian saat ini perlu diarahkan pada pengembangan berbagai sumber pangan lokal yang tersedia di daerah. Menurutnya, ketergantungan terhadap satu komoditas berisiko menimbulkan kerentanan ketika terjadi gangguan produksi, perubahan iklim maupun fluktuasi harga di pasaran. Ia menjelaskan Gorontalo memiliki beragam sumber pangan yang dapat dikembangkan mulai dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang hingga berbagai komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat gizi yang baik. Menurut Jamaluddin, penguatan pangan lokal bukan hanya bertujuan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
10: Kita sepakat ya bahwa pengembangan pangan lokal itu penting. Ya. Kita jangan terjebak dengan komoditi pangan yang itu-itu saja. Karena kita tahu resikonya nanti akan jadi panjang ketika kita tergantung pada satu dua jenis pangan saja. Yang berikut, kalau kita melihat potensi di Gorontalo ini luar biasa sebenarnya karena pangan lokal itu relatif tidak memerlukan input yang tinggi. Kalau kita tanam jagung, padi, itu harus jelas inputnya berapa pestisidanya, berapa pupuk yang harus kita butuhkan. Kalau pangan lokal itu relatif kecil input yang kita butuhkan, malah sebenarnya lebih memperbaiki struktur tanah dengan adanya pergantian tanaman itu sendiri. Sehingga ini sebenarnya potensi. Yang berikut, kalau kita mau pangan lokal ini bangkit, salah satunya karena ekonomi kan, berarti kan bagaimana sinergi pemerintah dengan dunia usaha misalnya bisa membangkitkan olahan UMKM dari pangan lokal ini.
3: Ia menilai pengembangan pangan lokal harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, mulai dari penyediaan benih, pendampingan teknologi budidaya, hingga akses pemasaran yang luas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting agar konsumsi pangan tidak hanya terpusat pada satu jenis bahan makanan, melainkan lebih beragam sesuai potensi yang dimiliki daerah. Ia berharap pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong pengembangan pangan lokal sebagai pondasi pembangunan pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan di Gorontalo. Rusdi Aneta melaporkan.

0: terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Ya, berikan selanjutnya kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, penyisihan Grup C Brasil versus Maroko, live dari Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat.
2: Dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brasil, Casemiro tadi dan juga Gabriel, berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari. Dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan, Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol, mampu menjebol gawang dari juara dunia.